0: sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Ada lagi, Kak?
9: Udah cukup, Bang. Itu aja.
8: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
9: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
8: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
9: Hah, inflasi? Apaan tuh?
10: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
9: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
11: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Ada lagi, Kak?
7: Udah cukup, Bang. Itu aja.
6: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
7: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
6: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
7: Hah, inflasi? Apaan tuh?
8: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
7: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
9: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, baik benar Brisia Jody dengan Caraku featuring RC Widianto mengantarkan kita sudah tepat pukul 11 lebih 9 menit. Dan mendengar saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sudah menemani Anda dari pukul 5 dini hari ya. Dan selain ini ada Mbak Mega yang menemani Anda nanti sampai pukul 18, 1 jam 6 sore, tentu saja dengan rangkaian acara siaran yang sudah kami persiapkan menjumpai Anda. Musik informasi masih hadir sampai pukul 12 nanti. Dewi Sandra dengan Kapan Lagi Bilang I Love You.

96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar Anda? Pace, mace, mama, papa, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan baik ya, sehat. Dan senang sekali saya Mega dapat kembali menemani Anda di Nabire Lintas siang hingga sore nanti untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program menarik untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini. Untuk Anda yang berkendara ya, hati-hati di jalan, selalu utamakan keselamatan Anda, jangan lupa pakai safety belt-nya. Dan untuk Anda juga yang masih beraktivitas di siang hari ini ya, selamat beraktivitas. Yang sudah bersiap-siap mau mencari makan siang ya. Mungkin bisa dipilih makan siang yang padat gizi ya, yang bernutrisi tinggi tentunya, cukup serat dan protein. Dan pendengar, tadi dibuka oleh Gita Gutawa dengan Harmoni Cinta. Kali ini saya mau hadirkan satu lagu dari Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Tetap bersama kami.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Cristiano Ronaldo mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026 setelah membawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan. Ini terjadi pada laga grup K yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat pada Rabu 24 Juni 2026 dini hari. Dan dikutip dari One Football, Ronaldo mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut dan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Rekor itu melengkapi perjalanan panjang sang mega bintang yang menjalani debut Piala Dunia pada tahun 2006. Dan usai pertandingan, pendengar, Ronaldo memberikan respon kepada para pengkritiknya dengan menatap langsung ke arah kamera dan berkata, saya kembali. Nah, pernyataan itu muncul setelah penampilannya sempat menjadi sorotan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga sebelumnya. Portugal langsung tampil dominan sejak menit awal. Gol pertama Ronaldo lahir setelah menerima umpan silang rendah dari João Cancelo yang melakukan penetrasi dari sisi kanan. Penyerang berusia 41 tahun itu dengan tenang menyambar bola dari jarak dekat untuk membawa Portugal unggul. Dan Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang dari Bruno Fernandes. Ia bergerak tepat waktu ke sisi kanan kotak penalti sebelum melepaskan penyelesaian yang mengarah ke sudut bawah gawang Uzbekistan. Dua gol tersebut semakin menegaskan ketajaman Ronaldo di panggung terbesar sepak bola dunia. Sejak tampil pertama kali di Piala Dunia 2006, ia telah mencetak gol pada setiap edisi turnamen yang diikutinya, mulai dari 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 hingga 2026. Penampilan impresif Ronaldo juga mendapat pujian dari sejumlah mantan pemain dunia. Mantan kapten Swedia, Zlatan Ibrahimovic, ini menilai pesan yang disampaikan Ronaldo setelah pertandingan ini menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar kehilangan kualitasnya. Sementara itu, legenda Prancis Thierry Henry juga menyebut bahwa pertandingan tersebut sebagai hari biasa di kantor bagi Ronaldo, mengingat kemampuannya yang selalu mampu mencetak gol ketika mendapatkan peluang. Kemenangan besar atas Uzbekistan membuat Portugal kembali dan semakin percaya diri menghadapi fase berikutnya. Tim asuhan Roberto Martinez ini juga menunjukkan bahwa kekuatan lini serang yang berbahaya dengan dukungan-dukungan pemain kreatif seperti Bruno Fernandes dan João Cancelo. Ronaldo kini meramaikan persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 bersama Lionel Messi, Kylian Mbappe, lalu juga Harry Kane. Dengan performa yang terus konsisten, ini kapten Portugal itu masih berpeluang untuk menambah koleksi gol pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan pendengar, informasi tentang Piala Dunia tentunya dapat Anda akses ya di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya? Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
4: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
4: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
4: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
4: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Samson dengan Kenangan Terindah. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 11.58 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan musik tradisional dan budaya di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya saya ingin sapa dulu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital ya. Mungkin yang tadi malam habis begadang nih nonton Portugal ya, bangunnya kesiangan di hari ini. Selamat bergabung bersama kami tentunya. Besok juga ada pertandingan-pertandingan serunya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi selalu standby dan stay tune di RRI Pro 1 Nabire ya. Baik pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari Yovie Nuno, Janji Suci, spesial untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya. Apa kabar Anda di siang hari ini? Pace, mace, mama, bapak. Semoga semuanya Anda dimanapun berada kali ini dalam keadaan yang baik, sehat ya, sehat sejahtera tentunya. Masih bersama saya Mega ya, akan temani Anda hingga pukul 18 nanti sore. Masih panjang ya pendengar. Dan di musik tradisional dan budaya untuk edisi siang ini, seperti biasa untuk Anda yang ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia ya, dari Sabang hingga Merauke, boleh silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Sudah ada yang bergabung ini, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Oke, baik ya, sepertinya ada kendala jaringan di sana. Nanti bisa dicoba lagi ya, siapapun tadi yang menelpon, nanti dicoba lagi di 0984220074 atau di 0813549419. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Kata Mega, ini Amo.
0: Iya, Amo. Apa kabar, Amo?
1: Ya, kata Mega, saya punya laki mati sampai belum menyala.
0: Iya, kan?
1: Iya, tapi Amo pakai baterai di radio tuh.
0: Oh, dari tadi pagi kah, Amo?
1: Iya.
0: Daerah mana, Amo?
1: Di Densipur.
0: Oh, Densipur. Kasihan. Jadi iya, tidak ada listrik Amo ini?
1: Iya, Amo masak di luar jadi.
0: Oh iya, dan pasti panas ya, Amo.
1: Iya. Iya, Amo bisa lakunya tuh.
0: Apa tuh, Amo?
1: Sapu Cinta Cuma Ko.
0: Sapu Cinta Cuma Ko, Mita Talahatu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya udah bagus ya.
0: Iya, bagus. Iya,
1: Amo salam dulu. Iya, Amo salam buat yang diri.
0: Ya.
1: Siapa yang mantap diri aja?
0: Saya sendiri nih, Amo, kebetulan. Dan teman-teman di belakang juga banyak sih.
1: Iya. Iya, Amo salam buat akan mereka sendiri. Amo salam buat Mama Bagus, Arena, Pada Arena, Dire, Serinda, Mama Tirta. Ya, Mama Rani di Arui, Mama Rahel, Bapak Rahel di Arui juga di Mor. Terus sama bilang-bilang toh. Ya, Amo salam lagi buat Pama Jeteni di Kalibobo. Kedua ini, Pucat Putih Semorong, Itopo, Mama Ulan, Madu, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Firi. Ya, Amo salam lagi buat Alex di Pelangau, sampai Mas Anoba, Abang Alex di Almon Didi sama Busa, Mama Nope, Bunda Puja, Kakak Ros, Mama Indah di Jalan Jakarta.
0: Yeah.
1: Banyak sampai. Ya, buat Mama Sofi, Bapak Sofia di Smoke. Ya, di sebelah ini ada Mama Corsano.
0: Iya, Mama Corsano.
1: Iya. Kok Mama, ada tadi kendaraan mau bikin cerita.
0: Oh, enak itu.
1: Ya, kok Mama, Mama Corsano.
0: Iya, iya.
1: Iya. Bapak Mama Unde, Bapak Unde. Mama Sadis, Mama Ule. Kecewa di batas kota. Iya. Buat kita nanya di SK, Bapak Sandori, Mama Sandori.
0: Iya, Mama.
1: Ya.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali, Amo. Tuhan berkati Amo juga.
1: Amo kita dadah.
0: Oke, siap, Amo. Ditunggu kedatangannya. Sehat-sehat, Amo. Terima kasih.
1: Salam buat Kak Aisyah di Rio.
0: Oke, siap. Oke. Iya. Dah, Amo. Ya, Amo, terima kasih, Amo, di Densipur ya, yang sudah membuka ini, buka pintu. Ada Amo di Densipur yang lagi, ya, mati lampu ya di daerah sana ya, pendengar ya. Oke deh, semoga cepat nyala lagi ya listriknya. Nanti kita akan cari informasi deh, ada apa di sana. Baik, pendengar silahkan di 0984-22074. Halo, selamat siang. Halo. Hola, hola. Wah, tidak ada suaranya ini. Halo. Oke deh. Sepertinya untuk line WhatsApp ini sedang ada gangguan ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0984-22074 saja nih kayaknya nih. Sudah dua penelpon tapi tidak terdengar suaranya, ada apa ya? Nanti saya coba cek lagi. Saya angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang juga.
1: Ini dengan siapa, Kak?
0: Ini dengan Mega. Ini dengan siapa, Kak?
1: Oh, dengan Mega-nya.
0: Iya, betul. Ini dengan siapa? Mama ya? Mama
1: iya, Mama Wera. Yang jalan termuda.
0: Mama, saya
1: kisah. Iya. Iya, selamat siang, selamat bertugas, Mbak Meja.
0: Iya, terima kasih, Mama. Lagi apa nih, Ma?
1: Mama lagi monitor Lina dulu.
0: Oh, asik. Sudah makan, Kak?
1: Udah, baru selesai.
0: Ih, enaknya. Makan apa tuh?
1: Makan telur, sama nasi, daun pepaya.
0: Wih, enak itu, daun pepaya. Saya suka.
1: Iya, iya Mbak.
0: Iya Mama, silakan deh Mama, ya. Langsung mau lagu apa?
1: Iya, lagunya dulu Mbak ya, lagunya oh, dari Trio Wandama, Trio Wandama, Baik Kakori, lagunya bahasa Biak, Baik Kakori.
0: Lagu Biak ya?
1: Iya, Baik Kakori.
0: Oke.
1: Iya, untuk Amo Winden baru lewat tadi Amo, selamat siang, selamat berapa saja Amo. Iya, Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, Putra Putri Kamoros, Mama Mauri, Mama Mokiri, semuanya selamat siang aja. Ibu Novel, Mama Ikran, Mama Nyoteni, Putri Mangun Sidi, keluarga Darwanto, semua selamat siang, selamat berapa saja. Putra Tunggal Lagari, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, keluarga aku Diomi, Bunda Puja, Nasrun Dipalu, Bang Ruhut, di Tapanuli sana, selamat siang, berapa saja. Itu aja dulu Mbak Mega.
0: Oke,
1: selamat bertugas Pak Mega.
0: Iya, terima kasih Mama Rumbrawer dari Jalan Pemuda, tetangga nih, deket ya. Oke, lagunya dari Trio Wandama, kali ini lagu Biak ya pendengar, judulnya apa ini, Pai Kakori. Wah, ini tentang apa lagunya ini, nanti kita cari tahu ya pendengar. Saya baru tahu juga ini lagunya Pai Kakori itu apa artinya ya, yang tahu nanti bisa di chat. Oke pendengar, saya masih buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di cuaca Nabire yang cukup menyala ya. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, silahkan Anda, maksudnya jangan lupa untuk cukupi kebutuhan cairan harian Anda ya. Takutnya nanti dehidrasi, jadi harus minum air putih yang banyak. Karena dengan cuaca yang panas ini pastinya cairan tubuh kita akan berkurang. Baik, pendengar silahkan di 0984-22074. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Wah, belum ini ya, belum bisa sepertinya ya. Untuk line teleponnya belum bisa bergabung pendengar. Line telepon lagi, line WhatsApp. Untuk lain WhatsAppnya nanti dicoba lagi, sedang saya utak-atik juga ini. Baik, silakan di 0984-22074. Sudah ada dua yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat. Halo. Memang luar biasa ini ya, ada timnya. Badu hebat ini. Halo, sudah ada suaranya ini Mbak Senja.
2: Iya cantik, ini dengan Senja ini cantik.
0: Iya, Senja cantik.
2: Iya. musik tradisional dan budaya.
0: Iya, selamat siang, selamat siang. Lagi apa ini?
2: Di tempat kerja ini, Mbak.
0: Oh
2: biasa,
0: iya.
2: Biasa, Mbak. Di kantor.
0: Di kantor, ya. Iya dong, dimanapun tempat kerja itu adalah kantor.
2: Mbak Mega, Mbak Mega makan siang belum?
0: Sudah tapi belum.
2: Sudah tapi belum, sama. Ini masih rencana juga.
0: Ya, tapi sudah di kepala, sudah di planning nih. Kira-kira nanti makan apa ya, begitu. Iya dong, kita harus ada planning kan, Mbak.
2: Ya, semoga yang kita makan hari Mbak berkah ya, Mbak ya.
0: Amin.
2: Kesehatan tentunya.
0: Betul, iya, makan yang sehat. Ya, walaupun sederhana sebenarnya tidak apa-apa.
2: Nah,
0: kayak tadi ceritanya Mama Rumbrawer, dia masak apa tadi ya, telur sama daun pepaya.
2: Enak sekali daun pepaya.
0: Luar biasa.
2: Itu sudah, Mbak.
0: Enak banget pakai sambal ini.
2: Aduh.
0: Sambal cobek.
2: Sambal terasi tomat.
0: Itu sudah. Jadi lapar kan? Iya, silakan.
2: Iya, Mbak Mega.
0: Mhm.
2: Itu tadi salamnya dari Mama Rumbrawer ya.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Amo juga
2: selalu.
0: Tadi.
2: Oh, Amo ya, Amo. Selamat siang, Amo. Juga buat Bang Luhut. Mana nih Bang Luhut belum masuk? Saya juga lama gak tengok dia. Mbak Mega, lagunya dari Jawa Barat ya, Bubu Ibulan.
0: Buboy bulan itu ya.
2: Itu sudah enak itu melo-melo.
0: Iya, ih jadi tidur siang ini yang dengerin.
2: Aduh enak ya, Mbak.
0: Enak ini.
2: Oke, okay, cantik. Okay, salamnya cantik buat semua tanpa terkecuali. Selamat siang dan salam sehat selalu. Lagunya ditunggu cantik.
0: Iya.
2: RRI di udara. Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Senja. Oke, ada Senja ya, si imut-imut nan cantik. Lagunya dari Jawa Barat. Jawa Barat, Buboy Bulan, lagu Sunda ya, pendengar. Nanti kita nyinden. Nyinden gak sih kalau dari Jawa Barat itu namanya? Saya juga lupa nih. Baik, silahkan. Masih ada beberapa waktu lagi. Mungkin masih dua penelpon lagi ya. Masih cukup waktunya hingga jam 13 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, musik tradisional daerah.
0: Iya, selamat siang Bang Luhut. Tadi sudah di ini. Sudah dipanggil-panggil ini sama Senja. Mana Bang Luhut?
3: Iya, dari aku perdana tidak ada suaraku di sana.
0: Iya, tadi masih ini. Tadi masih di utak-atik, ternyata ada yang salah. Yang penting sudah bergabung ya, walaupun tidak pertama, yang penting yang terakhir. Asik.
3: Penting gak terakhir di hatinya.
0: Asik. Betul. Kok bukan yang pertama tapi kalau yang terakhir kan itu ya. Ah itu sudah.
3: Baru kali ini Senja senggol saya.
0: Iya kah?
3: Iya sudah lama.
0: Sudah lama ya tidak disenggol ya. Aduh kasihan. Iya. Senja nih gimana sih Senja?
3: Iya sudah jauh kapalnya.
0: Sejauh. Tapi masih bisa kok, kapal itu akan terus berlayar kan. Kita tidak tahu dia akan berlabuh di mana. Aduh, kenapa ini saya siang ini nih? Sangat.
3: Iya. Aku mau dengerin lagunya lah.
0: Lagu melo?
3: Lagu ini, Flora Susanti Hasibian.
0: Flora Susanti, oh yang kemarin ya, terlanjur kecewa ya?
3: Oke, kemarin terlanjur kecewa, kalau ini nggak beda lagi judulnya.
0: Oh iya, apa judulnya?
3: Anak Perhalang.
0: Anak perjalang, apa artinya itu bang?
3: Anak rantau.
0: Boru perjalang, wah ini cocok sekali dengan saya ini.
3: Iya makanya kerja sih cuma itu berkiacirin buat kamu karena kamu rantau di sana.
0: Iyo, aduh, ini lagu saya banget ya. Ini. Boru perjalang, anak rantau ya.
3: Iya makanya saya pilih yang dari cewek, yang dari cowok.
0: Siap, terima kasih lagunya.
3: Iya.
0: Salam-salamnya boleh.
3: Pertama buat Doni guys ngambut di kita sampai cinta.
0: Terima kasih.
3: Jinjer yang tuh cuma dire, salam sehat. Terus ada juga dire, Namo, Manok, Mama Nasir, Mamuna, Mama Gaji, Mama Ayu, Mama Sita, Mama Rumrawer, Mama Sita, Pak Junedi, Bunda El, Bang Putra Tamoro, Bang Reza Mudi, dan buat ya, Bang Karang yang mulia juga, dan buat semua-semuanya saja. Ada itu lagunya?
0: Ada dong.
3: Iya, oke. Salamnya buat Kamla yang selamat mendengarkan buat kita semua.
0: Siap.
3: Dan tetap semangat buat semuanya juga. Selamat bertugas, sampai jumpa. Selamat siang, musik tradisional daerah. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Horas Mulati Godang Abang Luhut, ya. Di Tapanuli. Lagunya dari Flora Susanti Hasugian, Hasugian. Boru Parjalang ya. Nanti kita dengarkan sama-sama pendengar. Biasanya sih lagu yang dipilihin Bang Luhut ini sangat bagus dan cocok ya. Nanti biasanya juga akan masuk list lagu favorit saya. Baik, sudah ada yang nelpon lagi atau tidak nih, atau saya langsung ke lagu aja? Ya. Kita langsung dengarkan saja lagu-lagu yang sudah diputar, yang sudah di request tadi maksudnya. Ada Mita Talahatu, Sapu Cinta Cumako. Lagu ini tadi di request oleh Amu ya, di Densipur. Lalu ada juga lagu Biak, Paika Kori dari Trio Wanda, Wondama. Lagu yang di request oleh Mama Rumrawer. Lalu juga ada Buboy Bulan, Kita Jalan-Jalan ke Jawa Barat setelah itu. Dengan ya lagu Sundanya Boboy Bulan tadi di request oleh Senja. Lalu kita jalan lagi ke Sumatera Utara, ada Flora Susanti Hasugian dengan Boru Parjalang. Dan pendengar tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups
1: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
5: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
6: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
8: Setuju!
9: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mani bagus pisan.
10: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, Ibu harus lihat deh.
11: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
12: Bandaira.
13: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
10: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
11: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
14: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu

0: Engwari.
1: Tempangnya adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madun atau zina. Gending kebogilo menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi siang ini. Dan mendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga. Sampai yang dipikirku, semua

Beralih kabar dari Liga Italia. Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Angela Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bath Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Angela Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Serena Rodlive dan juga Nicole Belichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Angela Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

Beragam kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya.

0: kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sekor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
1: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga.

0: karyanya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya

0: menjadikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break it to adanya. Kami coba menembus pertahanan mereka. Saya rasa bagi mereka sangat menghormati dan bertahan dengan mereka disiplin dan dengan salah satu penampilan fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

laga lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2020. Gol semata wayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ke-3.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria da Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oceania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi

Erik menargetkan Indonesia merebus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika negeri naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erik tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erik juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan real.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Pendopo Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama Presiden Prabowo.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan?
3: Betul. Betul, betul, katanya. Jadi kalau demikian 160 plus 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara yang, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian. Enggak enak kalah. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara kalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sugariono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

kita semua berharap kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Tidak, sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada pemain demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita mendukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan. Saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang enggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. panginilayan buruh bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, selalu melindungi.
1: Iya, silakan lanjutkan informasinya. Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Mulya, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol,

atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berhari Rabu ya di hari ini. Dan seperti biasa kalau sudah ada tune ini berarti kita masuk ke Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wah, pasti sudah banyak yang menunggu ya dari tadi. Baik pendengar, kita langsung saja untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut untuk edisi kali ini. Silahkan Anda bisa telepon melalui 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Oke, sudah ada yang bergabung dari tadi sih ya sebenarnya. Tapi karena belum mulai pasti sudah ditunggu-tunggu ini, kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Dengan Damar Wulan di Nabire.
0: Halo Damar Wulan, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, di sana sudah mendung kah?
1: Panas.
0: Masih panas? Oke, yeah. oke, di sini sudah mulai langit sudah mulai gelap ini, kayak mau hujan deh. Oke deh, silahkan Damar Wulan, mau lagu apa kita hari ini?
1: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, yang mana?
1: Selamat ulang tahun.
0: Wih, ada ulang tahun ya?
1: Ada.
0: Siapa tuh?
1: Rambut panjang.
0: Ih, namanya dong, masa rambut panjang. Silahkan salam-salamnya nih buat siapa nih lagunya?
1: Buat Mama Bagus, Mama Siva, Cynthia, Bunga di Grimulyo, Mbak Lia di Grimulyo, selamat siang. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Damar Wulan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Dan selamat ulang tahun untuk si rambut panjang, cie. Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Untuk edisi kali ini silahkan di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Halo Pro Dangdut.
2: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Mbak Mega.
0: Iya.
2: Siapa dia?
0: Mama. Saya supura-pura tidak tahu, Mama. Malah disuruh tebak-tebakan.
2: Tebakan-tebakan.
0: Ayo, ayo, iya. Dengan siapa ini, ayo.
2: Iya, ini dia. Nama rubra dalam
0: sepuluh. Saya sudah tahu.
2: Yang bermain seperti ini itu siapa dia?
0: Itu ya. Sudah Mama Rumbauer jadi. Ya. Oke deh, silahkan Mama.
2: Oke, selamat bertugas Mbak Mega.
0: Iya, terima kasih.
2: Yang berperan dalam pemuda. Minta lagu dulu. Lagu Jawaban Sesuling Berdua, Hamdan ACC.
0: Apa judulnya?
2: Jawaban Sesuling Berdua.
0: Oh, sepiring berdua.
2: ATT, iya.
0: Cukup kah sepiring berdua? Saya aja dua piring sendiri, Mama.
2: Mau makan deh saya.
0: Aduh. Oke lah, Mama. Salam-salamnya silakan.
2: Oke. Untuk Mama Bagus, selamat siang Mama Bagus. Putra-putri Gamoran di sini kan salam. Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, Putra Tiga Moro, Ikir ulang lagi, Mama Mauri, Mama Mokiri, Ibu Novel, Mama Ikram, Mama Nyoteni, semuanya selamat siang aja, keluarga Darwanto, Putra Tunggal Lagari sana, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, aku diam keluarga, Abang Ruhut, Baik Abodi, Om Jari di Jogja, Bang Junaidi di Ambon sana, selamat siang, Mama Siva, semuanya selamat siang aja. Itu aja dulu Mbak Mega, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, selamat siang juga Mama, selamat bersantai-santai di rumah. Lagunya dari Hamdan ATT ya, dua piring sendiri, sepiring berdua. Ini judul lagu untuk orang-orang yang sedang diet ini pendengar. Baik, silahkan di 0984220074. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Kak Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Tunggal, piye kabar ya mas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sehat toh?
1: Sehat lah.
0: Alhamdulillah, kalau begitu oke deh, silahkan langsung saja. Lagu apa kita siang ini?
1: Punya Bola.
0: Bola.
1: Ya, kemarin Mbak Pega waktu itu nggak siaran, sekarang saya belum Mbak Bola.
0: Oke deh, dari ini ya, Haji Ona Sutra ya.
1: Betul, Mama Ber, ada Mama Bagus. Mama Beren, Mama Teguh, Amo Wendesi, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram, Mama Jangga, Mama Ikhahat. Yang di negara Waro, teman Mas Ondo Pasifat, selamat yang dan selamat. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Putra Tunggal di Legari ya. Tadi saya lupa nanya nih, cuaca Legari bagaimana nih hari ini? Apakah sama dengan Nabire? Baik, lagunya dari Ona, Haji Ona Sutra ya, Bola. Cocok ya, karena memang RRI Pro 1 Nabire akan selalu menyiarkan untuk Anda sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi jangan lewatkan ya pendengar, kami akan live siaran langsung relay dari RRI Pro 1 Nabire tentunya. Baik, silahkan di 0984220074. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang juga, Senja. Pasti sumelinggu dari tadi kan?
2: Baru saya aja wanitar.
0: Oh gitu.
2: Iya,
0: iya, dari tadi nih saya lihat berdering-dering tapi tidak terangkat sama saya.
2: Berdering-deringkan hatinya Mbak Mega itu.
0: Acih, bisa aja deh kamu deh.
2: Iya toh.
0: Sehat kah?
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Yang penting sehat, ya. Sing sehat, sing waras, adem.
2: Sing waras, adem ayem.
0: Adem ayem. Oke, silahkan Senja, langsung saja kita mau lagu apa nih?
2: Iya, lagunya dari Ajeng Febria, Mbak.
0: Yang mana tuh?
2: Iya, yang tanpa hubungan.
0: Wih, tanpa hubungan. HTS.
2: Ah, itu sudah. Tanpa hubungan.
0: Oke, lagunya untuk siapa itu?
2: Iya, lagunya buat semua, terutama udah single-single. Makasih, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki pokoknya sudah single-single. Juga buat Mama Bagus, terus siapa nih Cynthia bersama yang disayang tentunya. Yang disayang, yang juga di sana tuh Mbak Cynthia. Juga nenek sehat selalu. Juga buat Pak Ade dan Budi Geprak, Mbak Karyani, beserta nenek yang lagi beraktivitas, semuanya sehat selalu. Oke, cantik, selanjutnya ditunggu. RRI jadi udara, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali, Senja. Lagunya dari Ajeng Febria, Tanpa Hubungan. Tanpa atau tonpo sih? Yang benar ini pronunciation-nya, Tanpa Hubungan ya. Alias HTS, alias ora jelas. Kayak curhat ya. Baik, mendengar silahkan, masih di Pro Dangdut ya. Tadi Pro Dangdut memang harusnya 1:30 ya, tapi karena ada tadi kita ada relay dari Pro 3 jadi agak terlambat, tapi tidak apa-apa karena masih panjang waktunya, masih ada 1 jam ke depan pendengar. Kami juga akan selalu menginformasikan mengenai pertandingan-pertandingan yang akan disiarkan ya melalui RRI Pro 1 maupun Pro 2, nanti juga ada di Pro 2. Jadi jangan Anda lewatkan tentunya. Oke, baik, kalau begitu kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh para penelpon kita. Tadi ada Damarulan, Mama Rumbrawer, Putra Tunggal, dan Senja. Nanti saya akan buka lagi line telepon untuk Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
4: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
5: Pro 1 RRI Nabire.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi sudah ada beberapa lagu yang saya hadirkan ya, lagu-lagu yang sudah direquest oleh tadi ada Mas Damar Wulan, Mama Rumrawer, Mas Putra Tunggal, ada Senja juga. Dan kembali saya buka line telepon untuk Anda untuk siang hari ini. Pro Dangdut masih ada sekitar 30 menit ke depan. Jadi yang mau bergabung silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Meja.
0: Iya, Senja kembali lagi. Boleh-boleh langsung saja silahkan. Mau lagu apa?
1: Mempersingkat waktu ya Mbak ya.
0: Boleh. Lagu apa?
1: Enaknya sih yang menjelang sore ini makan rujak ulek, Mbak.
0: Iya bener sih. Ada tuh lagunya yang kayak gitu.
1: Ulek. Iya ada. Dari Acing lagi, rujak ulek.
0: Oke. Wih, iya bener aja.
1: Rujak ulek, rujak ewang, at me.
0: Asik. Enak, tenan ya. Betul sekali. Rujak ulek terus pakai es cendol. Wow.
1: Cocok.
0: Cocok, kawin banget, cocok sekali.
1: Iya, lagunya rujak uleknya buat Mbak Mega.
0: Terima kasih.
1: Semoga berkenan. Yang lain, tanpa terkecuali dah.
0: Oke deh.
1: Selamat beraktivitas, semoga sukses semuanya. Sehat selalu, banyak rezeki semuanya pokoknya. Menyambut ulang tahun RRI nanti ya Mbak.
0: Iya, betul. Sebentar lagi ya, beberapa bulan lagi nanti ada RRI ulang tahun.
1: Iya, setelah 17 Agustus nanti.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Cantik.
0: Oke.
1: Ditunggu. RRI di udara. Makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Senja. Lagunya dari Ajeng Febria, Rujak Ulek. Iya, judul lagu sekarang unik-unik ya, pendengar ya. Rujak Ulek, terus tadi ada apa lagi ya? Pokoknya unik-unik sekali dan sangat bervariasi. Dan juga ini membuktikan bahwa lagu dangdut itu sudah diterima di berbagai kalangan ternyata ya. Tidak hanya penggemar dangdut klasik saja, sekarang kan sudah berkembang menjadi dangdut koplo. Ada mungkin jenis-jenis dangdut lainnya, bahkan ada dangdut yang ke Korea-Koreaan. Mungkin Anda sudah pernah dengar, pendengar. Itu juga lagu yang sangat menghibur tentunya untuk Anda. Nanti kapan-kapan kita putarkan. Baik, pendengar silahkan di 0984-22074. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Mama Rumrawer kembali.
0: Iya Mama, setahu silahkan Mama. Mau lagu apa?
2: Minta lagu saja, Termenung dari Titi Sandora.
0: Termenung dari Titi Sandora.
2: Titi Sandora.
0: Itu lagu dangdut kah?
2: Iya.
0: Oh iya, Titik Sandora bener.
2: Iya.
0: Oke deh, Mama.
2: Ya itu aja. Selamat pemerhatnya aja, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat bertugas, Mbak Mega.
0: Terima kasih, Mama Rumrawer. Selamat siang juga, Mama. Ada Titik Sandora dengan Termenung ya. Tapi tidak boleh banyak termenung, pendengar, nanti kesambet. Baik, saya mau angkat telepon berikutnya dari siapa nih? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Iya, dengan siapa? Di mana? Dengan Mbak Lia ya?
3: Iya, betul Mbak Lia. Saya ucapkan selamat siang, selamat bertugas untuk Mbak Nika ya.
0: Terima kasih loh Mbak Lia, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, yang penting sehat.
3: Sehat.
0: Soal yang lain insya Allah nanti akan mengikuti ya. Yang penting sehat dulu.
3: Sudah Mbak.
0: Boleh deh silahkan.
3: Kita syukuri saja.
0: Betul
3: syukuri
0: sekali
3: saja, Mbak, ya.
0: Iya betul, karena yang utama memang kalau sudah sehat segala aktivitas kita pasti bisa kita lakukan, rezeki juga akan kita mudah dapatkan gitu.
3: Salam-salamnya lagunya segitu Mbak ya.
0: Boleh lagu apa?
3: Yang judulnya 11-12 itu loh.
0: Judulnya 11-12?
3: Siapa nama? Siapa yang nyanyinya?
0: Nela Karisma. Iya, Nela Karisma penyanyinya.
3: Oke ya. Salam-salam untuk tadi putra Bunda, sama Marulan, Mama Bagus, putra Arima, Mama Ayu, Mama Ina, Amu Indesi, Bapak Teguh dan Bapak Teguh, Mbak Lastri, sudah baru datang dari haji itu, mungkin masih istirahat itu. Oke, untuk semua yang sudah masuk, semua-semua sudah saya ucapkan selamat siang semuanya dan selamat istirahat.
0: Oke deh.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Mbak Lia. Mbak Lia di mana ya tadi, di SPC kah? Saya lupa nanya lagi. Oke deh, untuk Mbak Lia nanti lagunya Nela Karisma 11-12 ya. Oke, pendengar sudah ada 1, 2, 3, udah ada 3 lagu ya di penghujung acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Bagaimana, apakah masih ada yang mau bergabung kembali bersama kami di Prodangdut? Saya akan terima satu lagi mungkin ya, biar waktunya cukup dan semua lagu tuh nanti bisa kita hadirkan. Silakan mendengar di 0984220743 di Prodangdut, dangdut ada

Baik pendengar ya, sepertinya tidak ada lagi ya. Oke deh kalau begitu, kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi dari Ajeng Febria, ada Rujak Ulek, lalu Titik Sandora, ada Termenung, dan Nela Karisma juga dengan 11-12. Nanti juga apabila masih ada waktu, saya akan hadirkan satu lagu kesukaan saya yang akhir-akhir ini sering saya dengarkan ya. Mungkin Anda juga sering mendengarkannya, baik itu di media sosial ataupun dimanapun. Ada Denny Caknan dengan Negoro Angin, Ise Kebayang-bayang. Oke deh, kali ini ada Ajeng Febria, Rujak Ulek, spesial untuk Senja.

0: tandani ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara ITW bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di hari ini, dan Pro Dangdut akan kembali hadir setiap harinya di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega yang temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Dan pendengar, di sore hari yang sedikit mendung ya, sepertinya akan turun hujan nanti. Jadi untuk Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan, dipersiapkan mungkin mantel hujannya ya, dengan jaket mungkin ya, untuk melindungi tubuh Anda dari hujan. Baik, mendengar tadi dibuka oleh Armada dengan Mabuk Cinta, lalu ada Juan Reza dengan Yusefina ya. Dan nanti juga saya akan share beberapa informasi untuk Anda, diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya, seperti yang berikut ini ada Sila on 7 yang terlewatkan, spesial untuk Anda.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Gaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Gaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ada Gihon Warel featuring Toton Karibo dengan Telepon ya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 15.39 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97.6 dan 96.8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat sore, selamat beraktivitas tentunya ya. Lebih semangat lagi ayo, walaupun sudah sore tetap kita harus semangat dalam menjalankan segala rutinitas dan aktivitas kewajiban kita tentunya. Baik pendengar, saya akan share satu informasi untuk Anda. Nah, ini Polres Nabire bersama Dinkes Kabupaten Nabire menggelar pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kampung Bawei dan Kampung Yeretuar, Distrik Teluk Umar. Kegiatan tersebut pendengar merupakan bagian dari bakti kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang diperingati setiap 1 Juli. Hasil pemeriksaan kesehatan di Kampung Bawei ini mengungkapkan bahwa masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular di wilayah tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap warga, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menemukan 134 kasus penyakit dengan malaria menjadi kasus yang terbanyak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numobogre, Eskep NS MKES ini mengatakan bahwa tingginya kasus malaria itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang masih kurang sehat serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Silas juga menjelaskan bahwa kondisi geografis Kampung Bawei ini masih dipenuhi dengan pepohonan lebat, semak dan rumput sehingga menyebabkan tingkat kelembapan yang tinggi. Nah, kondisi tersebut menjadi habitat yang ideal bagi nyamuk penyebab malaria untuk berkembang biak. Kelompok yang paling banyak terpapar malaria ini adalah anak-anak, bayi, balita, pelajar, ibu hamil hingga lanjut usia. Nah, sebagai langkah penanganan, tim kesehatan melakukan pemeriksaan malaria menggunakan rapid diagnostic test atau RDT serta memberikan terapi awal kepada warga yang terkonfirmasi positif. Selanjutnya, pasien ini akan menjalani evaluasi dan pengobatan lanjutan di Puskesmas Bawei setelah 14 hari. Dan pendengar, selain malaria, petugas juga menemukan sejumlah penyakit lain seperti gastritis, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asam urat, kolesterol tinggi, dan beberapa penyakit lainnya. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Hamzah, juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, penyakit yang paling banyak ditemukan adalah ISPA dan malaria. Dan pendengar, melalui kegiatan bakti kesehatan ini, Polres Nabire bersama Dinas Kesehatan berharap masyarakat ini akan menjadi semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan pola hidup sehat serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala penyakit agar penanganannya ini dapat dilakukan sejak dini atau lebih awal. Dan pendengar, tentunya informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya di laman kami rri.co.id. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, abang ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, Dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Siapa ini? Apa ini?
5: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
4: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
6: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Wis Becker featuring Noel ya, dengan Di Sini Sudah. Baik, mendengar pukul 15.58 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti dan kami hadirkan Warta Berita Daerah sore di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.

Peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kabupaten Mimika, Haja Rampelani Rahmat, minta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Mimika.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire, Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya, Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua Tengah melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
2: Untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Koperasi UMKM Industrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan selama 4 hari. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Teknis Mekitenoye Eshut dalam keterangannya Selasa 23 Juni 2024 menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan terhitung Senin 22 Juni hingga Kamis 25 Juni 2026 bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Menurutnya, perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian di daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur negara yang bertugas di bidang perdagangan merupakan kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN yang membidangi perdagangan harus memahami aturan, mekanisme pengawasan, serta kondisi real di lapangan kerja secara tepat dan bertanggung jawab.
3: Kegiatan dari pelatihan ini, tujuan kami yang pertama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengawasan barang yang diatur, barang kebutuhan pokok, barang beredar, dan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pembagian kewenangan pusat, kota, dan daerah atau kabupaten. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan pengawasan kualitas barang, kebutuhan pokok, dan barang penting. Kemudian itu membantu peserta ASN aktif dalam tugasnya untuk menjamin ketersediaan dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindak Papua Tengah Brian Sendo menjelaskan bahwa selain melaksanakan pelatihan teknis bagi ASN dari 8 kabupaten di Papua Tengah, pihaknya juga berencana untuk meningkatkan petani kopi dan pelaku usaha melalui berbagai program pelatihan, termasuk pelatihan barista bagi generasi muda orang asli Papua.
4: Kita ke depannya kita akan melakukan pembinaan seperti sekarang kegiatan yang kita lakukan ini. Kita ada sharing antara kabupaten dengan provinsi. Apa yang dilakukan di kabupaten, apa yang dilakukan oleh provinsi. Saya langsung menyentuh ke masyarakat. Kami UMKM yang ada di Papua Tengah, salah satunya itu adalah kopi. Karena kami di perdagangan itu ada kegiatan Trade Expo Indonesia dilakukan setiap tahun, itu se Indonesia. Kami kedepannya kami akan buat lebih efektif, kemudian lebih kreatif. Kita buat pelatihan di Nabire apakah menikah.
2: Dia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program termasuk program pemberdayaan UMKM tentunya sangat bergantung pada sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, melalui kolaborasi ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap UMKM lokal semakin berkembang, mampu bersaing, serta mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Robi Vanindi melaporkan.
0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kabupaten Mimika, Hajah Rampeyeni Rahman, meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Mimika. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kenaikan harga BBM yang dinilai berpotensi memicu praktik penimbunan dan menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan dari Kabupaten Mimika berikut ini.
5: Menurut Rampeyeni Rahman, persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga dirasakan di berbagai wilayah Papua. Namun demikian, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah antisipasi agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan pribadi melalui praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM. Rampeyeni meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika untuk lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan. Bahkan ia mengusulkan agar petugas di Sporindak ditempatkan setiap hari dan bekerja sama dengan Pertamina dalam memantau proses aliran BBM kepada masyarakat.
6: Sehingga saya minta kepada pemerintah daerah Kabupaten Mimika, dalam hal ini Bupati juga memberikan perintah langsung kepada dinas terkait untuk tegas mengambil tindakan kepada orang-orang yang dianggap bisa merugikan masyarakat banyak, dalam hal ini BBM.
5: MPN juga menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga rentan salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ia menilai kenaikan harga Pertamax dan perubahan harga Dex Light dapat membuka peluang bagi oknum untuk mencari keuntungan. Selain itu, ia juga meminta keterlibatan aparat keamanan baik TNI maupun Polri dalam mengawasi distribusi BBM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Pertamina sangat diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Rampeani juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan Pertalite yang saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat karena harganya relatif terjangkau.
6: Saya minta kepada Pertamina membantu pemerintah daerah dalam hal ini menjaga kuota, bukan hanya menjaga tetapi menyalurkan. Karena apa yang mengetahui Pertamina itu adalah Pertamina. Kita tidak bisa bilang Pertamina tidak tahu, itu omong kosong. Dia tahu dalam satu contoh Avanza. Ini dia kan ada barcode. Dia tahu setiap harinya barcode ini sudah terpakai. Terus kemudian kuotanya yang di ini berapa liter. Kalau dia tahu ini sudah pendobolan dua kali isi, berarti kan kesalahan ada di Pertamina. Dan Pertamina adalah kunci utama dan pertama. Karena mereka yang mengetahui, mereka yang melaksanakan, mereka yang mengisi. Sehingga saya minta kepada Pertamina untuk bekerja sama bagaimana kita mengkawal sama-sama penggunaan BBM.
5: Rampeani berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat keamanan dapat meningkatkan koordinasi dalam pengawasan distribusi BBM di Kabupaten Mimika. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan ketersediaan BBM, khususnya Pertalite, tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Rupiah bukan sekedar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara yang perlu dihargai dan digunakan dengan bijak. Untuk menumbuhkan kecintaan dan pemahaman terhadap mata uang nasional, Bank Indonesia Perwakilan Papua bersama Bank Papua Cabang Nabire menggelar edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Berikut laporan Nur Febriana selengkapnya.
7: Kondisi geografis Papua yang terdiri dari wilayah kepulauan hingga pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas uang rupiah. Selain faktor alam, kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan uang yang kurang tepat juga menyebabkan uang cepat rusak sehingga sulit untuk diedarkan kembali. Melalui program Cinta, Bangga, dan Paham CBP Rupiah, Bank Indonesia Provinsi Papua terus melakukan edukasi hingga ke pelosok daerah. Masyarakat diimbau untuk menerapkan prinsip 5J serta mengenali keaslian uang melalui metode 3D guna mencegah peredaran uang palsu. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Panji Rahmanda menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kualitas rupiah di Papua sekaligus upaya yang dilakukan melalui edukasi CBP rupiah.
8: Sebenarnya untuk Papua sendiri tantangannya itu sangat besar karena salah satunya adalah Papua ini kan tergolong dengan kepulauan yang sangat dekat dengan wilayah-wilayah pantai, ya kan, jadi di gunung pun sama. Jadi tradisi yang biasa dilakukan sama teman-teman yang di Papua itu adalah uangnya itu langsung diremas. Jadi langsung kondisinya udah dari sungai, terus basah langsung diremas. Jadi kondisi memang sangat susah untuk diedarkan kembali gitu kan, sangat lusuh. Nah makanya kita dari Bank Indonesia selalu melakukan CBP, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah ke pelosok-pelosok. Jadi supaya masyarakat juga paham juga terkait dengan 5J-nya, jangan dilipat, jangan diremas, jangan di staples, jangan dibasahi, terutama juga jangan dicoret.
7: Selain mengingatkan pentingnya menjaga kualitas rupiah, Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk dalam pengembalian transaksi bernilai kecil. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Cika Alika berharap masyarakat semakin memahami cara memperlakukan uang dengan baik serta mengenali ciri khas dan rupiah melalui prinsip 5J dan 3D.
9: Harapannya semoga warga Papua bisa lebih menjaga rupiahnya dengan 5J dan mengenalinya dengan 3D. 5J itu jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan dibasahi, dan jangan di staples. Kemudian kenalinya dengan cara 3D, dilihat, diraba, dan terawang.
7: Bank Indonesia juga mengingatkan masyarakat bahwa layanan penukaran uang lusuh dapat diakses melalui Bank Papua di Nabire sebagai perpanjangan tangan Bank Indonesia, khususnya setiap hari Selasa dan Kamis. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, beralih ke informasi lain. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arvan Nathan Palumpun, menegaskan bahwa area jalur hijau berfungsi sebagai paru-paru dan penyegar kota, sehingga kebersihannya merupakan tanggung jawab seluruh warga Nabire. Kembali, Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
2: Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Kabupaten Nabire menuju kota wisata, kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga sosial, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dengan pendekatan yang komprehensif dan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arvan Nathan Palumpun, menegaskan bahwa untuk menuju kota wisata tentunya membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan, program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan semua pihak dapat membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban di Kota Nabire. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif bersama-sama dalam melakukan pengawasan dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah sekitar jika kedapatan oknum yang merusak tanaman di jalur hijau atau fasilitas umum lainnya. Terkait program Nabire menuju kota wisata, DLH Nabire berupaya memperindah wajah kota Nabire menuju kota wisata dengan terus menanam berbagai jenis bunga dan pepohonan di jalur hijau, salah satunya di Jalan Merdeka Nabire.
10: Jalur hijau itu kami bukan hanya menebang pohon, merapikan, tapi kita juga menanam mulai dari Tugu Nabire Hebat dan Merdeka. Itu kami mulai cicil per tiap Jumat dengan mama-mama penyapu saya. Kita mulai, ayo kita mulai nih. Jangan hanya cuma rumput. Kalau cuma rumput tiap dua minggu sekali kita bapak tuh butuh biaya. Kita ganti dengan menanam bunga, ayo. Syukur ibu-ibu, teman-teman di DLH antusias semua mulai menanam bunga. Mulai ada masukan-masukan juga dari publik nih. Wah, bagus ya ternyata kalau sepanjang jalan kita tanami bunga. Mungkin kebetulan buat seni, mungkin bunganya ditata dengan berbentuk-bentuk seperti apa, dipandang enak ke depannya. Tapi itu menjadi program prioritas kami juga untuk bagaimana Nabire ini indah. Bukan cuma di jalur hijau, tapi rencana kami di bahu kiri kanan jalan juga. Pelan-pelan kami minta harapan kerjasama tiap OPD nih atau pelaku usaha yang di jalan apa utama, mari memperhatikan keindahan kota kita. Nah, seperti apa cita Pak Prabowo yang biasa itu tentang mitigasi. Ya, salah satunya mitigasi itu harus lakukan sesuatu, keindahan ke depan, pencegahan-pencegahan, kemudian beliau mau kan Indonesia jadi kota wisata di mana-mana. Nah, kota wisata itu kan harus bersih dan indah dulu. Kalau tidak bersih, nggak mungkin indah. Salah satunya juga membuat kami harus melakukan tugas-tugas ini. Bagaimana kota negeri ini kita jadikan kota wisata juga. Nah, untuk menuju kota wisata harus bisa bersih dulu, baru bisa.
2: Arvan Palumpun kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi membuang atau menaruh sampah di sepanjang jalur hijau. Hal ini merupakan pelanggaran yang merusak estetika ruang publik dan berpotensi mencemari maupun merusak lingkungan.
10: Mari sama-sama kita jaga kota kita ini, kebersihan, keindahan. Kalau masyarakat peduli, sama-sama peduli, kerjasama yang baik, pasti kota kita, saya yakin, dalam waktu dekat akan lebih baik, lebih indah, dan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di Kabupaten Nabire.
2: Untuk diketahui bersama bahwa area jalur hijau sebagai paru-paru penyegar kota dan merupakan wajah kota Nabire, sehingga kebersihan jalur hijau adalah tanggung jawab seluruh warga Nabire. Robo Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Mimika mewakili Provinsi Papua Tengah dalam ajang Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo. Keikutsertaan Kabupaten Mimika guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan sekaligus mempromosikan produk unggulan daerah. Kembali dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
11: Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo sejak tanggal 20 hingga 25 Juni 2026. Diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, Kabupaten Mimika menjadi wakil Provinsi Papua Tengah dengan mengirimkan sebanyak 148 peserta. Di jumlah tersebut sebanyak 125 orang merupakan peserta terdiri dari petani binaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, pelaku UMKM, perwakilan sektor perikanan, ketahanan pangan, serta
5: para pendamping petani. Sementara dari Dinas Perikanan sendiri mengirimkan 23 orang peserta. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Clemens Ohoy Lulin, mengatakan tujuan utama keikutsertaan dalam PENAS adalah membangkitkan semangat, tanggung jawab, dan kemandirian para pelaku utama pembangunan sektor perikanan, khususnya nelayan, pembudidayaan ikan, dan pengelolaan hasil perikanan.
12: Adalah untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab, dan kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun saya hidup beratkan ke dinas perikanan khusus terkait dengan bidang perikanan. Jadi membangkitkan semangat tanggung jawab kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan di bidang perikanan. Kehadiran kami di sini bukan saja pegawai negeri, tapi juga kami mengandalkan saudara-saudara kita, khususnya dari tiga bidangnya, nelayan perikanan tangkap, pembudidaya ikan, dan juga pengolah hasil-hasil perikanan. Jadi yang kami antar mereka untuk melihat langsung produk-produk yang dihasilkan atau telah diolah oleh kabupaten maupun provinsi yang lain.
5: Selain menjadi ajang pembelajaran, PENAS ke-17 juga dimanfaatkan Kabupaten Mimika untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan sektor perikanan kepada peserta dari seluruh Indonesia. Produk yang dipromosikan antara lain udang banana beku, udang tiger beku, kepiting bakau beku, gelembung ikan, hingga ikan fillet yang selama ini menjadi kombinasi bernilai ekonomis tinggi di Mimika. Menurut Clemens, berbagai produk olahan dan teknologi pengolahan hasil perikanan yang ditemui selama kegiatan akan menjadi referensi bagi Dinas Perikanan dalam menyusun program pengembangan sektor perikanan di tahun mendatang.
12: Kami dari Dinas Perikanan juga merencanakan ke depan akan suruh program kegiatan terkait dengan tiga bidang tersebut. Misalkan ada pelatihan-pelatihan tiga bidang, baik dari nelayan perikanan tangkap, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.
5: Melalui keikutsertaan dalam kegiatan nasional tersebut, diharapkan para peserta dapat membawa pulang pengetahuan, pengalaman, dan inovasi baru guna mendukung perkembangan sektor pangan dan perikanan di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data hari ini 24 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 24 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp60.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua Tengah melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kabupaten Mimika, Hajah Rampeyani Rahman, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi BBM di Kabupaten Mimika. Demikian warta berita daerah sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik di LKP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: di Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Surat edaran nomor 500.10.1/1061/2006 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak atau BBM, dan berdasarkan keputusan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Kepolisian Resort Nabire, Kodim 1705 Nabire, Denpom Nabire, Pimpinan Pertamina Nabire, dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire, dengan ini telah disepakati bersama bahwa penyaluran BBM bersubsidi diberikan kepada 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. 2. Barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif. 3. Kendaraan atau truk pengangkut sampah. 4. Kendaraan tahun 2010 ke bawah dilayani 2 kali seminggu. Adapun pelarangan pengisian BBM bersubsidi yang telah disepakati yaitu 1. Kendaraan dinas ASN, TNI dan Polri. 2. Kendaraan dari PT, CV, UB dan perusahaan lainnya. 3. Kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 yang berplat di luar provinsi Papua Tengah. 4. Perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire. 5. Kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku. 6. Kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah diberi waktu 1 bulan untuk mengurus surat-surat kendaraannya. 7. Tidak diperjualbelikan untuk pengecer yang di pinggir jalan atau pertamini, apabila kedapatan maka akan disita oleh pihak keamanan. 8. Yang kedapatan menimbun atau menampung BBM bersubsidi akan disita oleh pihak keamanan dan diberikan sanksi. Adapun kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan diberlakukan aturan kendaraan plat ganjil dan genap yaitu 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat ganjil akan dilayani setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. 2. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat genap akan dilayani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 3. Dilarang keras mengganti atau merubah plat kendaraan. Apabila kedapatan, maka akan diberikan sanksi. Kepada para pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa 1. Surat teguran dari pemerintah daerah. 2. Kuota BBM subsidi akan dikurangi. 3. Bila setelah diberikan surat teguran dan masih melakukan pelanggaran, maka akan dicabut surat perizinan. Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Juni tahun 2006, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946 dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

0: dia tonggol bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat berhati-hati juga untuk Anda yang sedang berkendara ya. Patuhi rambu lalu lintas yang ada, jangan lupa dipakai safety belt-nya demi keamanan kita semua. Dan pendengar, masih bersama saya Mega, dan kami lanjutkan dalam musik dan informasi untuk edisi sore ini. Menjelang kita nantikan lagu-lagu religi islami dan salawat rahim serta azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Dan pendengar, saya akan berikan musik-musik hiburan untuk Anda di sore hari ini. Kali ini ada Icat Bliss, masih yang terbaik, spesial untuk Anda.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Nah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Boy, boy.
5: Apa Ren?
4: Boy,
5: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
4: Jaket?
5: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikin sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
5: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
5: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
6: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

RRI Pro 1 Nobire, kanal informasi dan inspirasi. Ada It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Oke pendengar, saya lanjutkan dalam musik dan informasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Numa Bogre, ini mengklarifikasi informasi yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan wabah muntaber dan diare di Kampung Bawei, Distrik Teluk Umar. Menurutnya informasi dalam selebaran tersebut tidak sesuai dengan hasil investigasi tim kesehatan di lapangan. Silas mengatakan dirinya bersama tim Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah turun langsung ke Kampung Bawei untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat setelah beredarnya flyer yang menyebut bahwa terjadi wabah malaria dan diare serta tidak adanya pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan medis, keluhan yang dialami masyarakat ini lebih banyak mengarah kepada ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut dan malaria. Silas juga menambahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat Kampung Bawei. Pelayanan serupa juga dilanjutkan di Kampung Yeretuar untuk mengetahui bahwa kondisi kesehatan warga sekaligus memberikan penanganan medis sesuai dengan penyakit yang diderita. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial. Karena menurutnya setiap informasi ini mengenai kondisi kesehatan masyarakat ini, itu sebaiknya dikonfirmasi dahulu kepada instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan keresahan. Sebelumnya, sebuah flyer yang beredar di media sosial menyebut terjadi darurat kesehatan di Kampung Bawei akibat wabah malaria dan diare serta tidak adanya petugas kesehatan. Namun, pendengar, hasil investigasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memastikan bahwa informasi mengenai wabah diare dan muntaber tersebut tidak terbukti. Dan informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui kanal resmi kami di rri.co.id.

0: Testo.
1: John, angkat nih.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi sore ini. Dan selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu religi islami sebelum kita nantikan selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat beristirahat di sore hari ini. Selamat menghabiskan waktu bersama keluarga Anda dan sampai jumpa.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرح والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Terima kasih, dan di sore hari ini tentunya menjelang malam hari di hari Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Sulis Irianto di teknik. Ada Bung Timotius Vanindi yang bertugas di pemancar radio. Kami akan bersama Anda dan temani Anda ataupun malam bersama keluarga Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Demikian beberapa teman-teman religi muslim telah dihadirkan selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Terkhusus kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam mengucapkan semoga amal ibadah Anda, kaum muslimin dan muslimat, pada sholat maghrib diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, jelang pukul 19 tepat nantinya ada penyampaian warta berita Sekorwil 1 Papua, Gema Papua, yang akan kami relay dari RRI Wamena, akan hadir temani sore jelang malam Anda. Dan juga nantinya di pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia ada waktu Indonesia Timur ya, ada acara mimbar agama. Senantiasa kami selalu menemani Anda dalam menjalankan segala aktivitas Anda yang mungkin saja Anda lakukan dari siang hari dan belum terselesaikan hingga di malam hari ini. Apabila itu tidak dapat terlaksana di hari ini, mungkin ada hari esok ya, untuk dikerjakan di besok hari. Kembali teman Anda di malam hari ini tentunya dengan berbagai informasi ya, berawal dari Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa yang secara resmi membuka Festival Cahaya Pelajar Papua Tengah 2006 yang berlangsung di Bandara Lama Nabire pada hari ini Rabu 24 Juni 2006. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya menjaga identitas budaya Papua sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital. Menurut Miki Nawipa, budaya merupakan identitas yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi. Disampaikan juga bahwa masyarakat Papua harus bersyukur karena hingga saat ini masih memiliki kekayaan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Lebih lanjut ditekankan bahwa Festival Cahaya Pelajar Papua Tengah bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan wadah untuk menanamkan nilai-nilai leluhur kepada generasi muda agar tetap diwariskan dan dikembangkan di masa depan. Selain menyoroti pentingnya pelestarian budaya, Gubernur Papua Tengah juga mengingatkan para pelajar SMP dan SMA untuk memanfaatkan teknologi secara positif. Menurutnya, perkembangan digital harus dijadikan sarana untuk memperkenalkan budaya Papua Tengah ke tingkat nasional maupun internasional.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Nabire sore ini.
7: Shakira,
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

RRI dengan esensi buku. Jejak Langka, karya Pramudia Anantatur, mengisahkan perjalanan seorang pria Papua bernama Minke dalam mencari identitasnya di tengah pergolakan politik dan budaya di Indonesia pada awal abad ke-20. Minke, seorang intelektual muda yang terpelajar, menemukan dirinya terlibat dalam gerakan nasionalis dan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Novel ini memaparkan konflik internal Minke dalam menghadapi identitasnya sebagai orang Papua dalam masyarakat kolonial yang dipenuhi oleh budaya Jawa. Dengan latar belakang politik yang tegang dan pergeseran sosial yang signifikan, Minke berusaha mencari jati dirinya dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Melalui perjalanan hidup Minke, pembaca diperkenalkan pada berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya di masa tersebut. Interaksi Minke dengan tokoh-tokoh lain, termasuk orang Belanda dan Jawa, menggambarkan kompleksitas hubungan antar etnis dan perjuangan menuju kemerdekaan. Jejak Langka tidak hanya menyajikan narasi sejarah yang mendalam, tetapi juga menggambarkan perjalanan batin seorang individu yang mencoba mencari makna hidupnya di tengah gejolak zaman. Ini adalah karya sastra yang memukau dengan pesan-pesan tentang identitas, perjuangan, dan perubahan sosial yang relevan hingga saat ini.

Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Dengan Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM tanpa perlu impor. Presiden menargetkan 4 tahun ke depan Indonesia swasembada energi. Hal ini dikatakan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara puncak

0: ay termasuk ketahanan pangan.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pendengar kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua Sekerul 1 Papua dari RRI Wamena.
4: Dengan berita lainnya dari RRI Sekorwil, Papua. Inilah warta berita Gema Papua. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovindigo.
1: Ya, berita pertama kita awali dari Bovendigul, pendengar, di mana BMKG prediksi peluang hujan di Bovendigul masih rendah hingga Agustus. Masyarakat diminta bijak menggunakan air. Berikut laporan dari Imam Kemarudin dari RRI Bovendigul.
2: Itu sih kategori menengah untuk bulan Juni, Juli hingga Agustus depan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tarumera memperkirakan peluang hujan di Kabupaten Bovendigul masih relatif rendah hingga Agustus 2026. Meski demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Tanah Merah Tiar Novan Haidar mengatakan hasil itu didasarkan monitoring dan analisis yang dilakukan BMKG, di mana curah hujan di Bovendigul pada Juni hingga Agustus masih berada pada kategori menengah.
2: Kondisinya sebagaimana saya sebutkan tadi, itu untuk wilayah Bovendigul ini kan masih ada kondisi lokal ya, di mana kondisi hujan ini cenderung pasti ada hujannya, walaupun tadi ada kan hari tanpa hujan tapi masih ada hujan.
3: Tiar menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya intensitas hujan adalah fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase moderat atau sedang. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan awan hujan di wilayah Bovendigul. Meski belum ada indikasi kekeringan ekstrim, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi berkurangnya ketersediaan air akibat panjangnya periode tanpa hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. BMKG juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca untuk memberikan informasi terkini pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita menuju ke Biak Nupur Penegara, di mana Bulog Biak pastikan stok beras aman untuk Biak Nupur dan Sipiori. Trin Rian melaporkan dari RRI Biak.
4: Kepala Perum Bulog Subdive Biak Armin Banjar mengatakan stok beras Bulog untuk Kabupaten Biak Nupur dan Kabupaten Supiori di saat ini dalam kondisi aman mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Armin mengungkapkan saat ini stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang tersedia di gudang Bulog Biak mencapai sekitar 1.600 ton dan akan terus bertambah melalui pengiriman berikutnya.
5: Nanti ada rencana masuk juga dari Sulawesi. Mungkin sekitar 250 ton. Jadi kalau sampai stok ini mungkin sampai akhir tahun masih bertahan ya. Karena kita rencana pengeluaran dalam waktu dekat ini rencana ada tambahan bantuan pangan itu sekitar 255 ton bantuan alokasi. Rencana penambahan itu ada sekitar 3 bulan. Jadi dibutuhkan sekitar 700 ton. Nah, nanti sementara untuk pengeluaran rutin mungkin ada antara 200-an sampai 250. Jadi kalau stok kita masuk semuanya 2.000 lebih sampai akhir tahun biar aman beras.
4: Menurutnya, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap stok dan distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan serta harga beras di pasaran. Selain menyiapkan cadangan beras pemerintah, Bulog juga menjalankan program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Disebutkan untuk stok minyak kita yang berasal dari skema domestic market obligation atau DMO yang saat ini belum tersedia di gudang Bulog, distribusi terakhir ke pasar tradisional dilakukan pada April 2006 lalu. Meski demikian, Arwin menegaskan pasokan minyak kita yang masuk ke Bulog Aceh Biak sepanjang tahun 2026 sebenarnya cukup besar. Sebagian besar stok telah dialokasikan untuk program bantuan pemerintah.

0: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana masyarakat adat suku Kimaima menyatakan tolak program cetak sawah rakyat di Pulau Kimaan. Berikut reporter Jessica Ardana dari RRI Merauke.
1: Kimaima menyatakan penolakan terhadap rencana program strategis nasional atau PSN cetak sawah rakyat yang direncanakan pemerintah di wilayah Pulau Kimaan. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar lembaga masyarakat adat suku Kimaima bersama pemerintah Kabupaten Merauke di Aula Dinas Pertanian Merauke. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak program yang dinilai memiliki kemiripan dengan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE yang pernah dijalankan sebelumnya. Mereka menilai program berskala besar tersebut belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat adat dan justru meninggalkan berbagai persoalan lingkungan.
2: Tentukannya hari ini bahwa masyarakat menolak yang berbau PSN. Karena orang sudah sejak awal dengan adanya MIFE, MIRE, tidak ada hasil. Kalau PSN datang lagi, MIRE maupun MIFE meninggalkan kerusakan masih. Nah, sekarang MIFE datang lagi, PSN datang lagi yang MIRE. Dan ini sudah orang trauma. Makanya kalau bicara soal PSN, orang sudah tidak trauma.
1: Masyarakat adat juga mengingatkan bahwa hilangnya hutan dan ruang hidup dapat berdampak pada keberlangsungan masyarakat Papua di masa depan. Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat serta melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan. Jessica Ardana melaporkan.

0: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Jayapura di mana Pemda berprestasi di Papua terima insentif sebesar 64 miliar rupiah di mana Kota Jayapura raih terbanyak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Reski Kurniawan.
1: Pemerintah pusat menyalurkan dana insentif fiskal sebesar 64 miliar kepada pemerintah daerah berprestasi di Papua. Kota Jayapura menjadi penerima insentif terbesar dengan total 8 miliar rupiah. Dana insentif tersebut diberikan dalam malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026. Penghargaan diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada sejumlah indikator pembangunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana insentif akan disalurkan langsung ke rekening kas umum daerah. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tito mengatakan program insentif fiskal bertujuan mendorong kompetisi positif antar daerah. Hingga putaran ke-6, total insentif yang telah disalurkan pemerintah mencapai 361 miliar. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja. Daerah yang belum memperoleh penghargaan juga diharapkan terpacu untuk berprestasi.
2: Acara ini dilaksanakan, ini yang keenam ini ya, untuk putaran pertama. Tujuan kita sampai sekali lagi adalah untuk memotivasi kepada daerah itu ikut berkompetitif untuk maju antar kepala daerah, ya. Sekaligus juga ya untuk memberikan gambaran bahwa cukup banyak juga kepala daerah yang berprestasi, tidak hanya yang bersama.
1: Kota Jayapura meraih penghargaan terbaik pertama kategori kreatif financing dan pengendalian inflasi. Kota Jayapura juga meraih terbaik kedua kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Dengan capaian tersebut, Kota Jayapura memperoleh insentif fiskal 8 miliar. Setiap peringkat pertama menerima 3 miliar, peringkat kedua 2 miliar, dan peringkat ketiga 1 miliar. Selain Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua masing-masing menerima insentif 6 miliar. Keduanya meraih dua penghargaan terbaik pertama pada kategori berbeda. Kabupaten Mimika menjadi terbaik pertama kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kreatif financing tingkat kabupaten. Sementara Provinsi Papua meraih penghargaan serupa pada tingkat provinsi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1 dari RRI Wamena. Baik, kita menuju ke Kota Seribu Bakau di mana antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Tabina Rumpaidos dengan laporan selengkapnya.
3: Home Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen, melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart organisasi maju dan perempuan berjaya sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos dalam menutup kegiatan tersebut menuturkan antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan.
4: Antusias yang luar biasa dari ibu-ibu sekalian, diskusi yang hidup, serta semangat berbagi pengalaman yang sangat inspiratif. Kita semua di sini sepakat bahwa peningkatan kepemimpinan perempuan bukan lagi sekedar isu kesetaraan, melainkan sebuah kebutuhan strategi untuk kemajuan organisasi, bangsa, dan masyarakat.
3: Dikatakan melalui materi dan diskusi, gabungan organisasi wanita diingatkan pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik dan pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, namun tentang pengaruh serta inspirasi yang diberikan kepada orang lain.
4: Melalui materi dan diskusi yang telah kita lalui bersama, kita diingatkan kembali bahwa pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik, empati yang kuat, ketahanan dalam menghadapi krisis, serta kemampuan kolaborasi yang inklusif. Pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, melainkan tentang pendapat, pengaruh, dan inspirasi yang kita beri kepada orang lain.
3: Ketua DPRK Waropen Yene Kedipan berharap seluruh pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang didapat selama kegiatan tersebut berlangsung tidak terhenti. Namun setelah kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan berakhir, GW dapat menjadi agen perubahan pada lingkungan masing-masing serta praktekkan ilmu yang didapat. Tetap saling mendukung sesama perempuan dan teruslah berani mengambil ruang untuk memimpin. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Kita menuju ke Provinsi Papua Tengah, tepatnya dari Kota Nabire, pendengar, di mana peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua Tengah melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Robi Vanindi.
5: Untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan selama 4 hari. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Teknis Meki Tenoye Eshut dalam keterangannya Selasa 23 Juni 2024 menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung Senin 22 Juni hingga Kamis 25 Juni 2026 bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Menurutnya, perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian di daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur negara yang bertugas di bidang perdagangan merupakan kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN yang membidangi perdagangan harus memahami aturan, mekanisme pengawasan, serta kondisi real di lapangan kerja secara tepat dan bertanggung jawab.
6: Kegiatan dari pelatihan ini, dari bidang perdagangan terkait pelatihan teknis, tujuan kami yang pertama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengawasan barang yang diatur, barang kebutuhan pokok, barang beredar, dan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pembagian kewenangan pusat, kota,

0: Ya, kita menuju ke Papua Pegunungan, pendengar, di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Ilham Kadiran Dicori dari RRI Wamena melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi momentum pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murid, SPKJ, mengatakan berbagai persiapan terus dimatangkan bersama dinas terkait, pemerintah distrik, dan para perajin lokal. Persiapan meliputi kesiapan lokasi, akomodasi, ketersediaan produk noken dan kopi yang akan dipamerkan hingga aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, Noken Cendrawasih merupakan produk kerajinan unggulan yang memadukan keaslian rajutan noken tradisional dengan motif dan filosofi burung cendrawasih. Produk tersebut diharapkan menjadi identitas budaya sekaligus memiliki nilai ekonomi yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Idawati juga menjelaskan bahwa pemilihan distrik Yalengga sebagai lokasi peluncuran merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah distrik. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif tidak hanya berkembang di pusat kota, tetapi juga hingga ke kampung-kampung. Selain mengangkat kerajinan noken, Dekranasda juga mendorong pengembangan komoditas kopi lokal melalui program Kopi Agroforestry. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya mama-mama perajin dan petani kopi di wilayah Yalengga. Peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry dijadwalkan dihadiri unsur Forkopimda Jayawijaya, pimpinan OPD, pelaku UMKM, serta tokoh adat. Kegiatan ini juga akan diramaikan dengan pameran kerajinan tangan dan pasar murah sebagai bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Ya, laporan dari reporter RRI Wamena tadi, Ilham Kadiran Dicori, sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1 Papua, edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dari Kota Dingin, Lembah Balem, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Sebagini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita Gema Papua dari RRI Wamena telah kita dengarkan bersama atau kita lalui bersama. Jam di studio menunjukkan pukul 19 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita melangkah ke acara Mimbar Agama untuk hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Katolik. Namun tidak ada atau tidak terlaksana. Bagi Anda pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada, terutama kaum Kristen Katolik, kami hadirkan beberapa teman-teman religi menemani Anda menggantikan acara Mimbar Agama yang tidak terlaksana hingga di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani ya. Selepas dari acara mimbar agama Katolik yang tidak terlaksana, Anda juga dapat mendengarkan mimbar agama Katolik, acara di mimbar agama Katolik di setiap hari Rabu ya, malam Kamis di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami update satu informasi dari rri.co.id. Dikabarkan gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua pada hari ini Selasa 24 Juni 2006. Guncangan terjadi pada pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat atau jam 3:30 sore menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Lokasi gempa berada di koordinat 2.61 lintang selatan dan 140.35 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 69 km timur laut, dalam kedalaman tercatat 38 km di bawah permukaan. Disebutkan BMKG informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Sementara itu pendengar, Piala Dunia 2026 memasuki pekan ketiga yang merupakan minggu terakhir fase grup berlangsung. Beberapa tim nasional termasuk tuan rumah turnamen Amerika Serikat dan Meksiko telah dipastikan melangkah ke babak 32 besar. Kendati demikian, kejutan datang dari Brasil yang masih melewati satu laga lagi untuk dapat melangkah ke babak selanjutnya. Perolehan 4 poin yang dimiliki Seleção belum cukup untuk memastikan mereka finish sebagai tim pemuncak klasemen. Skuad asuhan Carlo Ancelotti ini masih harus berhadapan dengan Skotlandia di laga pamungkas fase grup C Piala Dunia 2026. Kemenangan menjadi suatu kewajiban untuk Brasil meneruskan tradisi memuncaki klasemen grup Piala Dunia sejak tahun 1982. Pengamat sepak bola Alif Syahviar menilai Brasil di Piala Dunia tahun ini telah melakukan sebuah revolusi besar. Menurutnya, kehadiran Carlo Ancelotti dari Liga Italia menjadi bukti tim negeri Samba tersebut berani tampil unik. Alif melanjutkan, meski Brasil sempat bermain kurang meyakinkan di pertandingan pembuka, perubahan yang dibawa Ancelotti sudah terlihat. Permainan sederhana tanpa menghilangkan jati diri Brasil yang bermain cepat menjadi poin tambahan yang dibawa Ancelotti. Sementara melihat rekor head-to-head, Brasil mendominasi Skotlandia dengan tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan Piala Dunia sebelumnya, yaitu menang 3 seri 1. Meski demikian, Bung Alif menilai catatan tersebut kadang tidak selalu relevan di Piala Dunia. Untuk laga antara Brasil dan Skotlandia ini akan berlangsung di Hard Rock Stadium, Florida, Amerika Serikat pada Kamis 25 Juni 2006. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh TVRI Sport mulai pukul 5 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
3: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Surat edaran Bupati Nabire, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, pimpinan instansi vertikal TNI dan Polri di lingkungan Kabupaten Nabire, pimpinan BUMN atau BUMD di Kabupaten Nabire, pengelola SPBU di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Surat edaran nomor 500.10.1/1061/Z/2026 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual enceran bahan bakar minyak atau BBM, dan berdasarkan keputusan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Kepolisian Resort Nabire, Kodim 1705 Nabire, Denpom Nabire, Pimpinan Pertamina Nabire, dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire, dengan ini telah disepakati bersama bahwa penyaluran BBM bersubsidi diberikan kepada 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. 2. Barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif. 3. Kendaraan atau truk pengangkut sampah. 4. Kendaraan tahun 2010 ke bawah dilayani 2 kali seminggu. Adapun pelarangan pengisian BBM bersubsidi yang telah disepakati yaitu 1. Kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri. 2. Kendaraan dari PT, CV, UD, dan perusahaan lainnya. 3. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat di luar Provinsi Papua Tengah. 4. Perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire. 5. Kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku. 6. Kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, diberi waktu 1 bulan untuk mengurus surat-surat kendaraannya. 7. Tidak diperjualbelikan untuk pengecer yang di pinggir jalan atau pertamini, apabila kedapatan maka akan disita oleh pihak keamanan. 8. Yang kedapatan menimbun atau menampung BBM bersubsidi akan disita oleh pihak keamanan dan diberikan sanksi. Adapun kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan diberlakukan aturan kendaraan plat ganjil dan genap, yaitu 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat ganjil akan dilayani setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. 2. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat genap akan dilayani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 3. Dilarang keras mengganti atau merubah plat kendaraan. Apabila kedapatan, maka akan diberikan sanksi. Kepada para pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa 1. Surat teguran dari pemerintah daerah. 2. Kuota BBM subsidi akan dikurangi. 3. Bila setelah diberi

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar jam di studio menunjukkan pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.
0: Nabire malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai sumber penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dalam seluruh sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Satu sudah lalu.

0: Turki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,738 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
8: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
8: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
8: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian khusus dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
12: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhad masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhad akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatan Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
15: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
14: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
16: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
14: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
17: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
18: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, mengatakan skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
17: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
18: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
19: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
18: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire, Kanal

0: Dengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 21 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini untuk kali ini atau hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026 dengan judul Soal Rasa Tetap Indonesia. Produksi kali ini dari RRI Banjarmasin. Jangan lewatkan acara Ruang Rindu Nasional nantinya tepat pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Nabire malam ini.

0: Wah, akhirnya kita sampai juga di warung Bu Wati. Hanya sih, nasi goreng di sini levelnya sudah internasional. Jadi penasaran, mau nyoba?
1: Ih, jangan cuma nyebut nasi goreng aja, Bim. Tapi di sini katanya juga ada soto Banjar, sate Madura, sampai papeda, pokoknya komplit, plit, plit dah.
2: Iyalah, asal jangan ada bolog nice haliling ya. Takutnya rasanya bingung mau ke Italia atau ke Banjarmasin.
3: Wah, ada tamu-tamu spesial nih. Ayo, silakan duduk. Mau pesan apa?
0: Bu, saya pesan nasi goreng spesial. Tapi bumbunya coba buat agak kebarat-baratan gitu ya.
3: Halah, kalian ini nasi goreng itu sudah internasional. Tapi rasanya tetap Indonesia. Mau coba saya kasih topping keju juga.
2: Nanti kalau nasi goreng keju viral, kita juga yang rugi. Karena harga bisa ikut naik, bro.
1: Bu, saya pesan soto Banjar aja. Tapi kuahnya jangan terlalu kental ya. Biasa, Bu. Lidah saya ini lidah Nusantara.
3: Oke deh, tapi ingat lo ya. Rasa aslinya tetap saya jaga. Kalau soto Banjar udah nggak berasa Banjar, namanya bukan soto lagi.
0: Bu Wati, kenapa sih Bu ngotot banget soal rasa asli? Sekarang kan banyak orang bikin hidangan fusion food.
3: Begini nih ya, Ibu jelasin nih. Makanan itu bukan cuma soal kenyang aja. Tetapi itu ada cerita, budaya, dan identitas. Kalau rasanya hilang, kita bisa lupa asal kita.
1: Oh, begitu ya, Bu. Iya. Seperti lagu-lagu daerah, kalau kita ubah semua, nanti generasi berikut nggak tahu bentuk aslinya.
2: Betul. Sama seperti bahasa. Kalau semuanya kebarat-baratan, lama-lama kita cuma tahu thank you atau lupa bilang terima kasih.
3: Nah, ini pesanan kalian sudah datang. Coba makan, terus sambil rasakan. Itu bumbu, rempah, semua dari tanah air kita sendiri loh.
0: Wah, ini baru nasi goreng. Rasanya Nusantara banget. Berasa Indonesianya.
1: Soto Banjarnya juga. Duh, kuahnya ini loh. Bikin rindu kampung halaman. Pengen mau pulang ke Banjarmasin.
2: Makananku juga. Wah, rasanya kayak lagi dipeluk sama ibu-ibu se-Indonesia Raya.
0: Jadi, intinya saudara-saudara, meskipun kita bisa bereksperimen dengan rasa, yang utama identitas tetap penting.
3: Betul sekali. Mau tampil modern silahkan, tapi soal rasa tetap Indonesia.
1: Sip deh, kalau gitu kita harus sering-sering mampir ke sini nih, biar nggak lupa sama rasa asli Nusantara.
2: Setuju, dan mungkin besok kita bikin konten kuliner rasa tetap Indonesia di media sosial. Siapa tahu viral, ya nggak, friend?
3: Boleh, tapi ingat, jangan cuma viral di medsos, tapi viralkan juga di hati, ya?
4: Sandiwara Radio soal rasa tetap Indonesia. Naskah ditulis Aulia Elhamis. Dengan pendukung cerita Bima diperankan Nandang Supriyadi, Reni diperankan Rahma Hudayanti, Andi diperankan Yedi Yulistiadi, Ibu Wati diperankan Vera Arifin, sutradara Aditya, produser Auliana, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Azhar Saukani. Sampai jumpa.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Mobire malam ini.

0: Ngabire malam ini.
1: Pendengar dari Perusahaan Terbiri Nabire, di mana saja Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama siaran berjaringan RRI 1 Pro 1 Nasional ya. Siaran Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta. Selamat malam bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada dan selamat mendengarkan.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hatiku tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, ya, besar ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya, iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya pasti.
0: Termasuk Baita ya.
1: Ya iya dong. Berat
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino kabar.
2: Baik.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Terbarunya Dino ya.
0: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu,
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di,
0: okay,
2: Kendil Mas.
1: Mantap Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, okay, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baita mah banyak job.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Rangga Zan.
1: Rangga Zan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Duki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Antora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa ini?
1: Pokoknya banyak ya, wah.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke
0: penelpon ya, Mbak Ita.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang, ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu.
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: bagaimana. Oke, nanti dicap ya, Bang, ya.
3: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada, begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja,
1: Bang. Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam?
3: Iya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak mau.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana, Do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riang rindu, riang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah mencari Yudi Ismail.
0: Apa iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah, sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam. Bang Suha,
0: Benny Jo.
2: Dari apa?
1: Dari mana?
4: Dari
1: mana?
4: Kenal ya, Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas Cina.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini, Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya
0: pertanyaannya. Siap, tolong. Ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan, Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasama, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: kita sama Bung Leman. Oke, Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Yudi.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olala,
2: hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri apa loh? Batasnya. Olala, biar saja saling menjaga.
1: Olala, apa loh ya?
0: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang
2: Dino. Halo Bidan, Bidan Luis berarti itu ya, yang suka menolong kelahiran gitu ya?
1: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
2: Siap. Udah apa-apa. Oke, siap. Tuh. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya, Bidan.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi ke Andes.
1: Oh iya, iya, Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Oke,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh. Silakan.
5: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita pernah masak yang cantik selamat malam. Ulang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Oke.
6: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam kenal. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari.
0: Toli-Toli.
2: Siapa tadi
6: namanya? Orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Selamat Mbak Yanti,
2: salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Tapi, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
6: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
0: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen tahu di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sama-sama untuk Mas Dino.
2: Makasih,
6: dan Mas Yudi, Mbak Ita pertama satu yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meka Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudit Mail
0: bersama
7: Dino. Siap, Kang. Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget. Enggak
0: sebagian. Oke.
1: Ayo, Kang. Kapan-kapan main. Main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya, emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget, Kang.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Pak Apri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu.
0: Masih
7: kira-kira saya.
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Boleh nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kembangan-kembangan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena gitu, merindu itu saya.
1: Betul.
7: Masya
1: betul,
7: Allah. Kan? Makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada. untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Ya, siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Itu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
7: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Out. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, harus dijawab ya. Begitu,
0: gimana Dino. Gimana Bang Dino?
8: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang ya kerjanya di musik.
8: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
1: Benar.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
8: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ita?
1: Oke. Ya, ingat.
8: Iya, hormat ya, kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh, siap.
8: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
8: Iya pernah.
1: Oh, ya, pernah ya.
8: Pernah.
1: Penjor.
0: Mantap kalau begitu.
1: Mantap.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh,
0: yang
1: tetap ada.
8: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
8: Orang Bandung.
0: Bandung semua ya.
8: Bandung semua.
1: Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
8: Iya,
0: gudang. Oke. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
8: Dan yang lulus, yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, ya, yang
1: di...
0: Sorong.
8: Sorong. Lagu ke-8
0: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Ke-8. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
0: Selain vokal
1: selain
0: group mungkin
1: vokal,
0: ya.
8: Bandnya berarti G-band.
0: G-band
8: itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band.
8: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Formasi
0: ya, siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
8: Glenn Fredly udah almarhum ya. Mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
8: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
0: Okay. Yap.
1: Mantap, sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
8: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
0: Lady Gaga.
1: Aku juga Lady pengen Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan kan?
8: Yeah.
0: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya.
0: Gimana? Harus apa resepnya?
8: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
8: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
8: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa.
1: Ikut aja
8: gitu nyanyi ya. Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
8: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
8: Betul.
1: Nah.
8: Itu. Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
8: Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
8: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
8: Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
8: Mick Jagger 81 tahun.
1: Staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
8: 83 tahun.
0: 83
1: tahun. Jagger. Staminanya luar biasa. Masih
0: berarti kita yang 25 sekarang. Ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
8: Hah?
1: Duman ini? Nah, kok ada apa naon? Apa nah, aku itu? Juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
8: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
0: bukan Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Coba kita dengerin.
1: Aku jadi kepo.
0: Ini ada Dumani. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumani nih.
0: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh yeah. Gitu. Gimana coba lagu Dumani ini?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Kan Dino ingat kan?
0: Iya, nah ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar, Risa, aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah kesini sama Ade Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model.
2: Model juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar.
2: Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya
2: Kantora ini berempat, ya. Berempat.
0: Luar
1: aku
0: biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Darah.
1: Iya, benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori masa lalu Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dan baik-baik baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyanyi.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon. Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, nggak serem. Serem.
3: Ya, Bang Dino saya mau nanya, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi yang sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet, pasti misalkan duet.
3: Pasti yang disukai sama Rosa, karena kualitas suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap.
3: Di
0: musik, ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya.
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai...
3: Iya, tapi ada di bawah ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi usaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya, gitu. Nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap.
0: Siap, Ayu.
2: Kita kesana ya.
3: Saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widya, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, Pak. Silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Iya. Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam masih di salam balik.
1: Silakan
4: untuk
1: Bang Leman.
4: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkuwami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Ya. Oh, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, okay, makasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja.
0: Mm-hmm.
5: Selama menyanyi Dino. Dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
5: Terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Beni Jo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Tas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita
1: cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik, Buyut Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Bang itu ya, yang menjahit bendera.
1: Bendera
2: iya.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopinya.
1: Kopinya.
2: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya,
0: kan? Iya.
6: Semoga ke depannya Bang Dino.
0: Iya.
6: Semoga sehat.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh, silakan.
6: Oke. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana dulu kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Budi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay. Ya. Siap ya. Itu ya. Silakan silakan.
7: Terima kasih. Tolong PKW-mu Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu untuk yang menyerahin di RRI Cetolu ini ke Bahtiar dan seluruh posisi di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo. Ih, dikira kita pelawak kali ya. Ketawain.
1: Belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Nah, gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
0: Ya.
1: Bintang.
0: Silakan ditanya.
2: Kang Dino.
1: Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang
2: Dino. Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
0: Sumuhun.
1: Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh. Oh.
2: Itu Jawa Barat.
8: Ya, Jawa Barat itu Jawa Barat.
1: Oh.
8: Itu mah. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Oh, Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul.
1: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu
2: ya. Apa?
1: Iya.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu.
8: Kang Rangga ya, Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Oke. Okay. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: asiknya
8: bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama
2: Teteh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
2: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Teteh
0: Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju apa mau mundur ini?
0: Oh siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: siap.
9: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Ya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya Mbak?
1: Dino Kantora.

0: saya terkena kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa.
1: Siap.
0: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan dari saya.
1: Yeah. Terima kasih.
2: Boleh silakan.
0: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo, siapa
1: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
0: Yudi
2: Ismail.
1: Oh saya maksudnya.
2: Alias Mas Wahyudinu.
0: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
2: Tadi pertanyaan dari
1: Mbak Ayu.
2: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Suaranya yang powerful. Iya. Lagunya bagus-bagus.
3: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
2: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tante Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
2: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
3: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Pengusaha kontrakan.
2: Mantap sini. Itu investasi bagus.
1: Bener
2: loh,
1: banget sini. Ya.
3: Tapi kan baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
2: Dikit tapi 100 pintu nih.
1: Oke. Okay. Belum nyampe. Nah, jadi itu ya.
2: Artinya bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
2: Okay. Macam nguyuh.
1: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
3: Maksudnya perjanjian dengan
1: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
2: Maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
1: Bingung. Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
3: Misalkan kan gini, kita pernah Pantora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke.
3: Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
2: Sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
2: Garing Mas, garing.com.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
2: Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
3: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka ya.
2: Aku
3: yang
2: suka.
3: Collab sama
1: Hari Mukti. Oh,
3: aksi gaya dan dananmu.
1: Aku suka remaja.
2: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya. Nah,
3: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
2: Rilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
3: Iya.
2: Lengkap loh ya.
1: Apa mau dirilisnya, Bang?
3: Juli kalau enggak Agustus ya.
1: Agustus.
2: Tunggu ya.
3: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
2: Sama?
1: Sama Bang Dino.
2: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
3: Mungkin
1: yang sibuk
3: enggak, aku paham ya,
1: ke skip ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
3: Mohon maaf ya.
1: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
3: Suka duka mungkin banyak sukanya ya. Banyak sukanya karena kita kerja tapi
2: dengan hobi, hati bahagia.
3: Hobi gitu, hobi ya dan dibayar.
2: Nah. Oh, enak banget kan.
1: Oh iya, camelo kok gue.
3: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di

0: Nemo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Oh iya, Mas
0: Bukan
1: Anton
0: apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh itu yang bagus
0: banget.
1: Loh Mas Dino.
0: Iya, disiplin
1: Itu
0: banget.
1: yang benar.
2: Tapi
0: Jadi
2: kalau
0: kalau
2: iya.
0: misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi gini,
1: Betul,
0: kata dia,
1: betul Mas.
0: kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oh, oke. Okay.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
0: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek, squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Oh, ada koronya kan. Tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
0: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya.
2: Bang Candy di Tolitoli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
0: Kantora Geronimo aja deh.
2: Karena
0: sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
2: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota
0: satu,
2: atau gimana?
0: Satu itu, satu sekolahan vokal.
2: Sekolah. Oh, satu Geronimo itu.
0: Geronimo itu ya? Ya. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
2: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
0: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya.
0: Ya, ditawarin.
2: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
0: Senang, dua-duanya senang.
2: Iya.
0: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
2: Benar. Tuh, bikin tiga darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
2: Sama Mas Hendy aja gimana?
1: Iya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana gimana?
0: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
0: tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
2: Oke.
0: Okay. Gen Z.
1: Tuh, jadi dengan yang kekinian.
0: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan tetap ada untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan dia lu Mas.
2: Gak percaya.
0: Febri juga pema itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
0: masih di bawah
1: 30-an.
2: Tuh. Oh iya sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
2: sama-sama
1: muda. Iya toh?
2: Ibu Ara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya?
0: Akhir 80-an, iya.
2: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album.
2: Masuknya juga?
0: Enggak, itu ada single-single. Dulu apa tuh? Kompilasi ya
1: disebutnya. Kompilasi.
0: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
0: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, itu kan dulu gitu kompilasi.
2: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaannya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak Mas Dino?
0: Dengan mulah kawan itu ya.
2: Kayaknya ya.
0: Itu yang lagu perawan itu kalau enggak salah.
2: Di dada kita
0: dan
2: ya.
0: Di atas pundakmu.
2: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera. Di dada
2: berikut
1: kita.
2: Ini. Kantora Paramita
0: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap Ada Untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh.
1: Nah, sebelum kita ngobrolannya, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya.
1: Semua yang di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Sui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo. Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan mas? Untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh? Tim-tim ya,
0: Timur.
2: Oh, oke.
0: Okay. Ya. Timur.
2: Nah, jadi enggak ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya,
3: Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Atau Mas Kira, aku setuju banget.
3: Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu bentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Oke. Okay.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengar sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa bakal tahu loh Mas Gilang. Kita Mas kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu.
3: Yang mau platin, yang faktor monggo, yang digital ya. Monggo, digital. Tapi ini juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada okay. Fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino,
0: Mbak? Oke, okay.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan, di Jepang juga Mas apa itu, jadi Mas itu juga Mas Benny.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Dai. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Ya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya. Siap. Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro Satu. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: ada siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama tuh langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam mungkin.
1: Komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng banget,
2: seru,
1: jadi ya? Gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya, kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl?
2: Iya.
1: Memakai vinyl yang hitam, ya, itu luar biasa loh gitu. Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh. Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Arfika.
2: Iya, iya. Dokter Sony Isudibio itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo semua ya. Itu, Geronimo itu aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Okay. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Cutianti.
2: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan,
0: bukan.
1: Pecatu.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya,
2: Geronimo pertama. Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Bu Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya nggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang
1: Rindu,
7: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya udah dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Kenapa begitu? Betul. Yang tadi itu apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu. Iya, mantap sekali. Baru baru rilis ya?
2: Iya, betul. Ini baru nih di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan
2: ya.
7: Gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi. Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Menado belum.
2: Menado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
7: Gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
7: Tapi yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin.
7: Pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap. Siapa yang tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
7: Oh, Manado gitu.
2: Manado, iya.
0: Oke.
1: Siap,
7: Bang Cliff. Oke, itu saja. Terima kasih untuk
1: sama-sama.
7: Ini. Dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama, Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
0: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara.
8: Aku iya, agak flu ini Mbak.
1: Agak flu.
0: Agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya. Bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora.
1: Kantora Jeronimo, iya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, oke,
1: Mas Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, Mas Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
1: Jeje.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau
1: seluruh. Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya?
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Oh, gimana?
2: Di Lenusa,
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya dong.
0: Iya, termasuk Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya gitu.
1: Wow. Pasti gitu. Seru, Bang.
0: Pasti ya, seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah, aku tuh termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh. Kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen
0: impresi. Apa itu, Mbak? Ya,
1: memori penuh rasa, simpan di hati. Artinya? Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
0: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
1: Pisang goreng madu, gimana?
0: Oke, pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan ini.
0: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
1: Geronimo
0: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
1: Ayo, Mas.
0: Ayo, Mas.
2: Lampung.
0: Satu lagi.
1: Kasih kesempatan satu lagi.
0: Kita balik ke orangnya.
1: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
0: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
1: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
1: Pisang goreng.
0: Di album itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
0: Tahu ya. Oke, baik.
1: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
0: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
1: Ayo loh.
0: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Deddy Dukun
1: ya, sama ya.
2: Utami.
0: Judul lagunya apa?
1: Waduh.
0: Tanyakan deh, lah kita kasih tahu.
1: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Bukan. Serius dong, serius.
0: Bukan.
2: Serius dong.
0: Bukan orang depannya K, serius dong. Iya. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
1: Sudah. Pas.
2: Lupa.
0: Ya ampun.
1: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
0: Tahu ya.
1: Tahu. Pertanyaan ketiga.
0: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
0: Salah.
1: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
0: Salah. Udah.
1: Siapa itu? Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
0: Tahu ya? Tahu. Padahal banyak yang menciptakan lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
0: Agus. Bang Agus ya.
1: Oke. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor
0: Festival.
1: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
0: Nah,
1: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
0: Salah. Satu lagi,
2: Billboard.
0: Enggak salah.
1: Aku mau kasih clue, enggak salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
0: Rock.
1: Rock dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
1: Logis.
2: Logis Record.
0: Iya, Logis Record nama pemiliknya.
2: Logis Record. Ya.
0: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Baita juga ya,
1: kalau iya, masalah. Sering pas itu apa namanya? Tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
0: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
1: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
0: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
1: Akhirnya pisang goreng
0: satu. Ya kan, satu gue ulang ya, Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama di Bimanopo. Mereka yang aransemen.
1: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu.
0: Lumayan satu ya.
1: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
0: Oke. Ya wis. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini
2: waktu rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
1: Ya, betul
0: banget. Kita dengerin
1: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Oke. Okay.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya, Mas? Garing, Mas.
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh, aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sarek budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset nggak setuju, kan rawan bajakan. Njeh, benar sekali.
0: Iya, ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik memidiokan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino, iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang Aku Suka Kamu Suka.
1: Aku Suka Kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu ya. Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada untukmu. Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya, belum ada itu rencana ke luar ya. Kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Nah ini maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini, Mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau dari
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Hmm. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
1: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. ada maniar semua, ada berlian hutauruk.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Banyak nih Pak, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
0: Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Rayu Lelaki, Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya.
2: Tuhan ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8, kok 8, tahun 9, enggak, tahun 2000-an.
1: Apa? Ini udah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya, kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Marello, lagu Lady dulu.
0: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Rajidun mau juga loh.
0: Nah. Oh, selain rilis. Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota katanya membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa, ya begitulah ya. Nanti itu
1: doain ya,
2: nyari lagi tanah.
1: nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang. Makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Selamat ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julak Sarunding.
0: Oh, Julak Sarunding. Julak Sarunding.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan?
1: Langsung sama ke Bang Dino? Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah? Lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Lanjutlah.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita ini kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh iya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Dan nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat betul, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kasim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RRE Pro 1
1: Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Untuk dengan siapa ini?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukses dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Itu kan Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuma kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Ya. Begitu.
2: Kurang, ya nanti saya berusaha terus.
1: Semoga
2: terus,
1: banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti.
1: Dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas.
2: Di ini
1: ya?
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Jeronimo.
1: Yo, mudah-mudahan
0: teman-teman Jeronimo bisa satu persatu hadir.
2: Boleh,
0: di Ruang Rindu. Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Selamat malam pendengar Radio Pro Satria Biro, di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabira Lintas Pagi, Siang hingga di Malam hari ini, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz di hari Rabu 24 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Sambiri dan rekan Suli Sirianto di teknik, ada Bung Riono di pemancar radio, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas temani pagi hari Anda di hari Kamis 25 Juni 2006. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebenarnya saya juga penasaran apa tujuan dari festival ini, Pak, sebenarnya?
1: Tujuan daripada festival ini adalah kita mau angkat, hidupkan seni dan minat bakat daripada siswa itu sendiri. Dari sisi budaya di Papua Tengah.
0: Oh, jadi kita ingin memberikan wadah ya, wadah untuk pelajar membuktikan dirinya dari hal kesenian, fokusnya ya, di bidang kesenian, untuk bagaimana mereka merepresentasikan diri mereka di, khususnya di Papua Tengah ini.
1: Betul.
0: Oke. Dan tentunya juga ini dibuat untuk mendukung anak-anak kita, anak-anak Papua Tengah, khususnya Nabire ya, untuk lebih percaya diri ya Pak ya, dengan bakat-bakat yang mereka miliki.
1: Ya, benar. Kami panitia pelaksana melihat bahwa dengan adanya kegiatan ini, kita memberikan anak-anak kepada bahwa inilah budaya kita.
0: Okay.
1: Jadi kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan, bukan hanya sekali ini tapi berlanjut terus.
0: Okay.
1: Karena melalui event-event begini ini kita memperlihatkan, menghidupkan budaya-budaya, jadi ini nilai-nilai budaya khusus di Papua Tengah.
0: Oke, seperti itu ya, luar biasa. Dan kegiatan ini kan dilakukannya dari mulai tanggal kemarin ya, 24 Juni nanti sampai?
1: Sampai 27 Juni.
0: 27 berarti Sabtu. Ada
1: 4 hari
0: ya. Ya ke depan. Acara ini akan berlangsung. Kegiatan atau lomba apa saja itu yang dilakukan di festival ini, Bapak?
1: Benar. Dalam event ini ada 6 mata lomba yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah seni tari.
0: Oke, seni tari.
1: Yang kedua adalah lomba kuliner. Yang ketiga lomba musik akustik lokal. Yang keempat fashion show. Terus yang kelima adalah lomba bertutur cerita.
0: Oke. Dan pelajar-pelajar yang ikut itu SMP,
1: SMA dan SMK.
0: Jadi khusus SMA dan SMK.
1: Se Papua.
0: Oh, se Papua Tengah.
1: Papua
0: berarti,
1: Tengah.
0: Berarti seluruh kabupaten di Papua Tengah itu mengirimkan anggotanya.
1: Benar. Jadi kami perlu sampaikan bahwa peserta yang kami datangkan adalah 8 kabupaten, 1 kabupaten peserta 18, tambah 2 pendamping 20 orang. Jadi berjumlah semua 160.
0: Oh, yang, dari seluruhnya itu 160
1: betul.
0: Orang.
1: Dan itu semua dibiayai penuh oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam ini Dinas Pendidikan.
0: Oke, ya. Jadi memang Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah lah ya, yang
1: mulai dari
0: menganggarkan.
1: Iya, mulai dari keberangkatan, terus selama 4 hari makan minum, penginapan, dan pulangkan lagi.
0: Oke.
1: Dan menarik lagi, yang satu adalah kami akan memberikan uang pembinaan.
0: Oke.
1: Baik itu siswa, itu akan mendapat 1 orang 1 juta.
0: Oke.
1: Nah, lalu guru pendamping juga demikian.
0: Oh, jadi guru dan siswa yang ikut di kegiatan ini nanti akan mendapatkan
1: uang pembinaan.
0: Uang pembinaan, ya. 1 juta rupiah ya,
1: ya
0: Bapak ya.
1: Betul.
0: Nah, lumayan ya Pak. Oke deh. Kalau iya begitu Bapak, anak sekolah dari mana saja yang boleh ikut, lalu bagaimana cara pendaftarannya? Itu sekolah yang mengirimkan atau bagaimana sistemnya Bapak?
1: Baik, proses pendaftaran itu pertama adalah kami Dinas Pendidikan membentuk panitia. Itu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kami panitia menyiapkan segala sesuatu. Salah satunya adalah link pendaftaran.
0: Okay.
1: Dan link itu kami kirim, disertai, dilampirkan dengan juknis kegiatan. Dan kita kirim melalui langsung ke dinas, guru pendamping, dan dinas kebudayaan. Jadi kami, lalu kita koordinasi. Baru mereka ada yang kirim melalui link, ada yang melalui pribadi WA.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oh, seperti itu ya. Jadi ada linknya yang dibuat untuk pendaftaran khusus.
1: Betul.
0: Gitu. Ya. Dan

0: Saya juga ingin tahu Bapak, untuk adik-adik atau para peserta ini yang lokasinya jauh dari kota Nabire, itu kan dari 8 kabupaten yang ikut kan pasti jaraknya
1: Betul,
0: jauh
1: betul.
0: sekali itu. Dan ada caranya nggak, cara supaya mereka tetap bisa ikut seperti itu? Itu akomodasinya dari dinas provinsi,
1: Betul.
0: dinas kebudayaan,
1: Betul.
0: dan pendidikan itu ya. Dinas
1: Betul.
0: Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
1: Betul.
0: Papua Tengah
1: Betul.
0: yang mengirim
1: Betul.
0: dari awal hingga akhir seperti
1: Betul.
0: itu.
1: Jadi ada 4 kabupaten lain itu memang sisi jaraknya itu menggunakan transportasi darat dengan udara. Ya, yang udara adalah dari Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Timika. Sedangkan Deyai, Dogiai Pania adalah transportasi darat.
0: Oh, lewat
1: Jadi
0: darat.
1: itu kami panitia sudah membentuk setiap koordinator yang menangani transportasi adalah sekitar 5 orang yang dikomando oleh koordinator. Terus yang akomodasi juga demikian. Jadi itu teman-teman panitia sudah bergerak dari puncak-puncak Intan Jaya Mimika itu dibayar langsung
0: Oh,
1: ke
0: bayar cash.
1: travel.
0: Oh, langsung ke travelnya.
1: Travel. Lalu peserta dengan panitia tinggal berangkat. Nah, demikian Pania juga. Pania itu menggunakan satu kabupaten 3 kendaraan dan bayar langsung dari Nabire. Itu langsung dibayar. Demikian.
0: Oh, seperti itu ya Pak. Jadi memang sudah semuanya sudah dipersiapkan.
1: Sudah
0: Sudah
1: persiapan,
0: dipersiapkan sudah
1: clear.
0: Maksimal clear semuanya
1: Ya.
0: ya. Jadi walaupun mungkin jauh jaraknya kita tahu ya, Papua Tengah seluas ini dengan jarak tempuh yang mungkin sulit, tapi seperti Bapak bilang tadi ada yang lewat darat, lalu juga ada yang lewat pakai udara ya. Jadi
1: Benar.
0: pokoknya sudah dipersiapkan segala sesuatunya.
1: Benar, Ibu izin. Ya, jadi seluruh masyarakat yang saya hormati, setelah saya melihat itu, ternyata seluruh panitia itu cukup kompeten bagian menangani itu. Sehingga semua berjalan dengan aman sampai kemarin pembukaan sudah sukses dengan baik.
0: Iya, luar
1: Tinggal
0: biasa.
1: 3 hari.
0: 3 hari
1: Ya,
0: lagi ya.
1: ya.
0: Jadi untuk Anda pendengar, tinggal 3 hari lagi ini, jadi jangan dilewatkan.
1: Betul.
0: Jarang-jarang
1: Betul.
0: Nabire membuat festival sebesar ini, jadi kita harus dukung pastinya ya Bapak
1: Betul.
0: ya. Tadi ada 6 lomba,
1: 6 lomba.
0: 6 kriteria lomba yang
1: Betul.
0: diikuti oleh SMA dan
1: SMK.
0: SMK. Tadi berapa? 120?
1: 160.
0: Wih,
1: 144 siswa.
0: 144 siswa.
1: Tambah guru pendamping 2 per kabupaten, jadi seluruhnya adalah 160.
0: Iya, luar biasa, banyak sekali ya.
1: Ya, benar.
0: Banyak sekali. Dan apakah ada pihak lain itu Bapak, seperti seniman lokal atau mungkin artis-artis lokal yang dilibatkan atau ikut membantu di dalam acara ini?
1: Benar. Jadi kami undang itu berapa artis-artis yang cukup kita kenal di
0: Siapa aja itu Pak?
1: Di
0: di Nabire.
1: Di baik nasional bahkan Papua.
0: Papua.
1: Tentunya adalah ada berapa anak Papua asli yang kami undang.
0: Iya.
1: Yang itu kalau mau saksikan langsung bisa hadir nanti jam 3 sampai hari Sabtu karena mereka akan mengisi.
0: Oke.
1: Ya, artis-artis.
0: Jam 3 sore Bapak.
1: Iya.
0: Wih, luar biasa. Jam 3
1: sampai
0: sore.
1: Hari Sabtu.
0: Sampai hari Sabtu
1: ya.
0: Nanti akan
1: Jadi
0: ada
1: kita
0: artis.
1: memulai itu jam 3.
0: Oke, seperti itulah, luar biasa.
1: Nah, dan juga kami juga juri itu diundang dari mereka yang sudah cukup kompeten di bidangnya, yaitu teman-teman dosen Institut Seni Budaya Indonesia di Tanah Papua, dari Jayapura kita undang.
0: Berarti juri pun yang expert di bidangnya.
1: Bidangnya, iya.
0: Harus hebat. Luar biasa Bapak ya. Dan sebenarnya Pak, substansinya apakah lomba ini cari pemenang atau lebih ke ajang untuk seru-seruan saja, untuk fun begitu?
1: Kita itu dua-dua.
0: Oh, dua-duanya.
1: Yang pertama itu kami tentu juara yang akan menandakan memberikan penghargaan. Ya. Yaitu juara satu, setiap mata lomba itu akan memberikan 5 juta rupiah.
0: Wah, luar biasa.
1: Juara 2, 3 juta. Juara 3, 2 juta.
0: Oke.
1: Dan menarik lagi, ada kami akan memberikan lagi untuk juara umum. Itu nanti akan mendapatkan 25 juta.
0: Wah,
1: 25 tetapi juta. Lebih seru lagi, yaitu setiap 7 kabupaten yang tidak memenangkan juara umum, kita akan memberikan juga uang tunai 4 juta sebagai penghargaan.
0: Oh, penghargaan karena iya. telah ikut ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Ya. Sukses ya dengan acaranya, pasti akan sangat seru sekali mendengar. Dan jangan lupa tinggal 3 hari lagi ya, ya Pak Deni ya. Jadi jangan jangan lewatkan kegiatan Festival Cahaya. Ya, Festival Cahaya Kreasi Pelajar Papua Tengah.
1: Ya.
0: Kenapa pakai kata cahaya, Bapak?
1: Cahaya itu memang kami memilih karena kita memberikan terang.
0: Wah, memberikan terang.
1: Ya, melalui kreasi-kreasi budaya lokal itu memberikan kehidupan begitu. Ya, supaya anak-anak itu kan mereka tahu bahwa, oh, inilah identitas kita. Inilah nilai budaya kita yang Tuhan sudah berikan setiap suku daerah begitu.
0: Jadi cahaya terang, wah ya. Luar biasa ya. Baik, Bapak Deni Tenoye, Bapak juga sekaligus ketua panitia dari acara ini. Ya. Jadi bagaimana kemarin pembukaannya, Bapak? Pelaksanaan pembukaannya lancar kah?
1: Baik, kami melihat awalnya, ini kegiatan bisa sukses atau tidak.
0: Wah,
1: tetapi
0: itu,
1: sisi perlengkapannya sudah cukup
0: dipersiapkan.
1: Sudah persiapkan teman-teman yang mengambil bagian. Tetapi setelah lihat ini, kegiatan sudah meriah dan sukses. Dan pembukaan ini memberikan gambaran bahwa ke depan itu lebih keren lagi.
0: Luar biasa. Ya, tentunya harusnya kita harapkan seperti itu ya, Pak. Pembukaannya saja sudah keren, harusnya nanti makin keren, makin ke ujung acara.
1: Betul.
0: Nanti berarti puncaknya di hari Sabtu.
1: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu itu puncaknya pasti akan luar biasa.
1: Dalam ya. Dalam penutupan puncak itu akan memberikan hadiah-hadiah pemenang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Bapak disitu. Ibu bisa hadir untuk menyaksikan
0: adik-adik kita ya yang memenangkan lomba, pasti sangat bangga juga keluarga yang hadir itu ya. Sebagai kepala bidang kebudayaan ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini juga pastinya Bapak berharap agenda ini dapat rutin dijalankan setiap tahunnya ya.
1: Iya. Itu kegiatan ini merupakan program dari Dinas Pendidikan Provinsi dalam rangka membina meningkatkan minat seni budaya di tingkat pelajar.
0: Pelajar, ya. SMA dan SMK pada khususnya. Dan apa harapan Bapak ini kepada para pendidik atau orang tua yang memberikan dukungan terhadap minat serta bakat anak-anak kita? Apa harapan Bapak?
1: Harapan kami supaya agar setiap guru pendamping khususnya guru seni budaya itu memperkuat di satuan sekolah supaya mereka mengenal dan mengetahui nilai-nilai budaya supaya bukan hanya mereka tampil sebatas ajang atau event ini tetapi mereka mencintai dan itu jadikan sebagai kehidupan sehari-hari begitu. Karena ini budaya seni ini merupakan karya pemberian Tuhan.
0: Gift dari Tuhan.
1: Iya. Ya.
0: Dan memang harus selalu kita tanamkan ke pikiran anak-anak bahwa kita harus tetap menjaga kebudayaan ini. Jangan sampai nantinya pupus di telan waktu begitu.
1: Betul.
0: Ya Bapak ya. Baik Bapak. Dan untuk rangkaian kegiatan tadi juga sudah dijelaskan ya Bapak ya. Beberapa lomba ada 6 ya.
1: 6
0: lomba. Dan siapa saja yang berpartisipasi juga. Dan saya juga ingin tahu Bapak sejauh mana persiapan panitia saat ini dan kendalanya apa? Pasti di kita dalam membuat suatu kegiatan itu ada kendala-kendala. Dan itu kendalanya biasanya apa saja Bapak?
1: Sebagai panitia melihat kendalanya tidak terlalu besar. Tetapi kalaupun ada, ini menjadi evaluasi bagi kami untuk kegiatan-kegiatan mendatang supaya kegiatan yang akan datang ini menjadi lebih wow lagi.
0: Lebih wow, ya, lebih maksimal lagi.
1: Tapi selama ini tidak ada kekurangan. semua jalan baik.
0: Jalan dengan baik, ya. Dari hari pertama kemarin juga saya perhatikan sudah ramai. Sudah ramai dan tenan-tenan yang banyak perjualan juga ya, Bapak ya, di kegiatan itu. Itu tuh memang itu yang berjualan, yang tenan-tenan yang sedang membuka lapak di sana itu apakah bekerja sama dengan dinas juga atau bagaimana?
1: Stand-stand.
0: Ya, stand-stand yang di sana.
1: Ah, iya benar. Jadi stand-stand ini kami sudah menyurati berapa pihak sponsor. Tentunya yang pertama itu Bank Papua.
0: Bank Papua, ya.
1: Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BI, Telkomsel, CP, Sinar Fajar. Terus yang pihak-pihak lain juga yang sudah membantu. Jadi stand-stand ini selain kami panitia siapkan, ada juga yang dari pengusaha atau bisnis mereka sendiri datang.
0: UMKM.
1: Dan kami ya UMKM. Jadi kami siapkannya lokasi dan mereka sendiri yang siapkan tenda. Tapi kami panitia sudah atur. Jadi setiap pribadi yang datang itu lokasinya ini. Tetapi yang panitia ini kami sudah atur dan semua jalan baik.
0: Oke, ya. Seperti itu memang ramai sekali. Kemarin saya lewat situ, luar biasa. Antusiasme dari masyarakat juga ya, Bapak ya. Pokoknya jangan sampai Anda lewatkan, pendengar. Sekali lagi kami ingatkan, itu masih ada 3 hari ke depan. Festival Cahaya Kreasi Pelajar Papua Tengah 2026. Dan setelah festival ini berakhir, nantinya langkah apa yang bisa kita ambil atau Bapak ambil sebagai bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu untuk membina potensi adik-adik kita ini, bagaimana itu Pak?
1: Benar, jadi pemirsa, kami, langkah yang kami akan ambil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melalui event ini kami melihat bahwa ada kreasi-kreasi, ada kreatif-kreatif yang sudah tampilkan di setiap stand. Dan ini kami sudah rencanakan dan datakan supaya mereka kembali ke kabupaten masing-masing. Ini menjadikan sanggar.
0: Oh, sanggar.
1: Iya. Jadi kami Dinas Pendidikan Kebudayaan itu kami mendatang dan membina supaya apa yang mereka karya-karya seni yang ditampilkan itu bukan saja pada saat kegiatan tapi kembali ke kabupaten masing-masing itu diabadikan di
0: sanggar.
1: Ya,
0: ide yang luar biasa sih ya Bapak ya. Memang tentunya jangan sampai hanya di festival ini saja. Kedepannya pasti kita pikirkan juga bagaimana biar potensi adik-adik ini yang luar biasa ini tetap dapat berkembang seperti itu. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Denny Tenoye, ya, Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, sekaligus Ketua Panitia dari Festival Cahaya Kreasi Pelajar Papua Tengah 2026, silahkan di 0984-22074 atau di 0813-5494419. Ya, Bapak Denny, ya. Ada ini tidak ya Bapak ya, dalam kegiatan ini nantinya artis yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pendengar untuk menarik penonton di luar dari peserta acara itu, siapa kira-kira Bapak?
1: Artis?
0: Iya. Artis lokal kah mungkin atau siapa gitu sosok yang betul-betul kita akan, wah ini luar biasa, di acara puncak mungkin ya nanti Bapak ya.
1: Namanya saya belum apa tapi ada berapa Michael terus ada berapa 4 artis yang sudah kenal nasional bahkan Papua tapi kadang Papua yang cukup kenal di nasional yang kami undangkan bukan mulai sore ini akan mereka akan tampil dan menghibur untuk masyarakat dan siswa Papua Tengah.
0: Di pukul 3, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nanti kita mulai acaranya ya.
1: Betul.
0: Bapak dan pendengar silakan yang mau bergabung dan ingin bertanya langsung mengenai festival ini, tentunya Anda dapat bergabung bersama kami di 0984-22074 atau di 0813-5494419. Dan menurut Bapak sendiri, Bapak nilai positif apa yang paling menonjol dari pelajar atau peserta di Papua Tengah ini yang membuat kita optimis dengan masa depan kebudayaan ini akan pasti akan terus berkembang, akan terus menjadi apa ya namanya identitas dari pelajar ini. Apa yang membuat Bapak optimis dengan hal ini?
1: Benar. Ada 3 kabupaten yang mereka tampil yang identitas yang sebenarnya, yang memakai koteka dengan busana moge.
0: Wow.
1: Ya. Saya rasa terharu. Dan ini mereka memperlihatkan nilai yang sesungguhnya begitu. Nah, karena kita sekarang ini kita melihat kan ada desain-desain secara global. Tetapi mereka kemarin itu memakai koteka yang begitu aslinya menunjukkan, jadi mereka menyampaikan bahwa inilah nilai sesungguhnya yang pernah kita ada. Dan itu mengingatkan kita supaya itu kita hidupkan kembali begitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya,
1: ini yang membuat saya terkesan yang positif begitu.
0: Terkesan ya Bapak ya, dengan padahal masih muda generasi-generasi. Kalau kita bilangnya mungkin ini Gen Z ini, tapi mereka punya kecintaan.
1: Betul.
0: Ya, punya di dalam darah mereka juga pasti mereka tahu bahwa identitas kita adalah orang Papua ini.
1: Benar.
0: Jadi kita harus terus mengembangkan kebudayaan Papua, tentunya dengan lomba-lomba tadi ya, dan itu juga membuat kita optimis akan masa depan pasti.
1: Betul.
0: Pasti kebudayaan Papua akan terus menjadi harum di mata masyarakat.
1: Iya. Jadi izin sebagai panitia melihat bahwa mereka ada itu tampilkan sesuai dengan wilayah adat masing-masing.
0: Oke.
1: Setelah saya kunjungi stan itu dan penampilan mereka itu sesuai dengan kondisi budaya masing-masing. Yang Nabire mereka sesuaikan dengan di pesisir. Dan itu sangat menarik sekali. Terus yang puncak-puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai Dogiai, mereka tampilkan sesuai dengan kondisi budaya dan sesuai dengan mereka. Begitu.
0: Oh, jadi masing-masing kabupaten itu dia mengangkat kebudayaan asli ya.
1: Iya,
0: kebudayaan asli, keunikan-keunikan yang ada di daerah.
1: Benar.
0: Itu mereka angkat.
1: Betul.
0: Seperti itu. Ya, luar biasa. Oke, Bapak. Untuk sudah setengah jam ya kita ngobrol tidak terasa. Seru sekali dan pastinya juga pendengar yang sedang mengikuti kita saat ini, kami sekali lagi mengajak Anda, ayo kita ikut di acara festival ini karena masih ada 3 hari ke depan hingga hari Sabtu ya Bapak ya. Nanti di hari Sabtu itu penutupannya, jadi jangan sampai Anda lewatkan. Untuk statement terakhir Bapak, ajakan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan itu kepada para pendengar RRI, khususnya pelajar-pelajar adik-adik kita